Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lo sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang saat ini lagi di kampus atau lagi di sekolah atau juga masih rebahan sambil dengar radio, atau juga yang saat ini lagi kerja atau lagi nongkrong atau juga lagi nyetir di keliling kota pala tercinta, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya teman Pro 2. Karena satu jam ke depan kita akan ngobrol santai, tapi penting banget. Topik yang mungkin sering kita lihat di media sosial, sering kita dengar di berita, tapi kadang kita merasa itu urusan orang lain. Padahal urusan itu adalah urusan kita ya, urusan yang di depan mata kita setiap hari teman berdua. Mulai dari sampah yang masih berserakan, cuaca yang makin panas, hujan yang kadang datang dan tidak terjadwal, sampai pantai yang sebenarnya cantik tapi masih ada sampah plastik yang nyangkut di pinggirannya. Nah teman berdua, for your information untuk kalian semua ya, besok tanggal 5 yakni kita memperingati Hari Lingkungan Hidup di Dunia. Tema global tahun ini adalah Now for Climate atau Sekarang untuk Iklim. Kalau untuk Indonesia-nya temanya tentang bekerja untuk iklim. Dan yang paling penting hari ini kita nggak mau cuma ngomongin soal masalahnya aja, karena kalau dengan soal lingkungan tuh isinya cuma berita buruk, terus lama-lama juga kita bakal capek juga ya teman berdua. Makanya kita mau ngobrol soal tantangan, solusi, aksi nyata dan kabar baik yang ternyata sudah mulai muncul di sekitar kita, termasuk di Kabupaten Fak-Fak. Dan biar obrolannya seru teman berdua, sudah hadir di studio kita dua orang yang cukup dekat dengan kegiatan kepemudaan di dan sosial di Kabupaten Fak-Fak, yakni ada Bang Rano Karno sama Bang Raisa. Halo dulu Bang, di kamera Bang. Halo, apa kabar Bang Rano sama Bang Rais?
1: Baik Bang, terima kasih.
0: Oke, baik. Ya Bang Rano dan Bang Rais ini dari Karang Taruna ya. Bang Rais adalah Ketua Karang Taruna Kabupaten Fak-Fak dan Bang Rano Sekretaris. Ya, Sekretaris. Nah, di untuk permulaan dan awalan nih, mungkin para teman Pro 2 ini belum tahu Karang Taruna ini sudah ada di Kabupaten Fak-Fak. Nah, untuk ketua jelaskan dulu tujuannya gimana ini ketua, kenapa bisa di membangun Karang Taruna Kabupaten Fak-Fak.
1: Baik Bang, kalau untuk Karang Taruna sendiri sebenarnya sama aja sama organisasi yang lain Bang. Artinya Karang Taruna ini kan adalah wadah pemuda juga, organisasi pemuda juga. Hanya mungkin untuk lingkup Fak-Fak sendiri, yang kita cari tahu dari dulu, itu pengurus yang pernah dibentuk itu mungkin baru di tingkat kelurahan ataupun di tingkat distrik, seperti itu. Tapi memang kalau kita merujuk kepada aturan yang baru, itu kan Karang Taruna ini kan sebenarnya di bawah Kementerian Sosial, namanya langsung di bawah Kementerian Sosial, bahkan sampai dengan tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten itu tetap langsung menjadi tanggung jawab daripada Dinas Sosial sendiri, seperti itu. Makanya kita dari Karang Taruna, khususnya teman-teman di Fak-Fak, dan saya kebetulan bersama saudara saya juga, saudara Rano, yang hari ini menjabat sebagai sekretaris umum, pasca kita selesai menyelesaikan studi, kita coba diskusi, dan akhirnya memang pada saat itu kita bersama teman-teman juga menerima mandat dan juga tanggung jawab untuk kalau bisa kita bangun Karang Taruna supaya jadi warna baru untuk wadah pemuda di Kabupaten Fak-Fak, seperti itu.
0: Ya, berarti ini baru terbentuk berapa lama ya?
1: Kalau terbentuknya kita sudah jalan sekitar kurang lebih 1 tahun setengah, tapi memang pada saat ini kan kita masih dalam fungsi kepengurusan yang sifatnya masih karateker seperti itu. Jadi mungkin dalam waktu dekat kita akan menyelesaikan untuk persiapan pelantikan pengurus secara definitif, seperti itu Mas.
0: Oke. Tapi kalau untuk jajarannya semua sudah terbentuk ya, Kak Rano sebagai sekretaris, bendahara segala macam sudah ada. Kalau untuk sekretariatnya di mana itu Mas?
1: Kalau sekretariatnya memang selama ini karena kita juga masih karena kita lebih fokus untuk kita bangun komunikasi, kita bangun konsolidasi dulu untuk apa namanya kita lengkapi setiap apa namanya porsi struktur masing-masing. Jadi memang kita itu masih mobile gitu mas, belum ada yang di mana nih kira-kira sekretariat kita. Soalnya memang untuk kepengurusan Karang Taruna sendiri itu kita sampai saat ini sudah berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di hampir di 17 distrik ya, sekabupaten Fak-Fak, untuk bagaimana bisa kita sama-sama bentuk, dan juga kita butuh tempat yang memang netral dan juga istilahnya tengah-tengah ya, supaya bisa nanti kalau misalnya ada teman-teman dari kampung atau dari distrik yang datang itu enak gitu mas, maksudnya tempatnya itu oh ya strategis kayak.
0: Iya benar. Berarti nanti 17 distrik ya, menaungi 17 distrik ya?
1: 17 distrik mas, dan 142 kampung, dan juga memang karena Karang Taruna ini kan strukturnya itu sampai di tingkat RT mas. Sampai di tingkat RT.
0: Berarti dia tuh kepalanya kan ketuanya gini, ya. Karang Taruna Kabupaten Fak-Fak, terus di distrik, ada cabang atau distrik gitu?
1: Distrik, kelurahan, kampung, sampai dengan tingkat RT, seperti itu.
0: Tingkat RT, berarti ribuan nanti ya bang?
1: Ya.
0: Anggotanya nanti ya Mas Rano. Kalau untuk saat ini anggotanya ada berapa banyak nih Mas?
1: Kalau untuk saat ini memang kita juga sambil berkomunikasi, artinya Karang Taruna ini kan wadah pemuda ya Mas. Tapi kita juga sekarang bukan agak sulit, tapi memang kita perlu membangun satu kelompok yang memang di dalamnya itu kita jangan sampai memaksakan, karena saat ini mungkin hampir sebagian pemuda di Fak-Fak mereka juga tetap menyelesaikan tanggung jawab mereka.
0: Benar.
1: Dalam dunia pekerjaan mungkin, dan kita tidak bisa paksakan untuk bergabung dalam kepemudaan, dalam artian bahwa jangan sampai organisasi atau wadah pemuda itu menjadi satu tempat yang dimana mungkin waktu mereka bekerja atau apa itu terkuras atau berkurang seperti itu. Benar. Jadi untuk saat ini untuk pengurus dari tingkat kabupaten, syukur alhamdulillah mungkin kita kemarin data itu sudah hampir 56 orang. Dan untuk tingkat distrik kemarin kita itu ada sekitar 6 distrik sudah siap mas.
0: Sudah siap. Wah mantap sekali. Betul ya bang. Tadi kan saya sudah ngobrol sama Kak Rano. Kata Kak Rano, tujuan dari Karang Taruna ini kan untuk menaungi pemuda. Tapi tujuan yang baiknya kan tentang lingkungan, swadaya pangan. Terus apa lagi tadi kemarin? Tadi kan gerobak yang UMKM. Nah itu bang, kalau misalnya sudah diterapkan apa belum? Yang diterapkan ya apa itu?
1: Kalau untuk Karang Taruna sendiri memang kita saat ini fokus sebenarnya 3 program ya mas.
0: 3 program apa aja?
1: 3 program, dan mungkin kebetulan ya bulan ini kita mau adakan launching untuk program tersebut. Yang pertama memang karena saudara saya Rano ini, dia ini kan sebelumnya setelah kembali dari kota studi di Makassar waktu itu, beliau juga fokus di literasi sama kayak kita juga. Artinya memang kita benar-benar fokus di pendidikan. Jadi salah satu program yang kita prioritaskan itu adalah pendidikan. Seperti itu. Dan memang untuk saat ini pendidikan, swasembada pangan, dan juga lingkungan hidup. Kenapa kita ngambil 3 program ini? Sebenarnya ada beberapa program penting yang bisa kita kaji seperti pariwisata,
0: ya,
1: ekonomi, dan juga aspek sosial lainnya seperti itu. Yang notabene kita bisa menjangkau apa saja yang bisa kita lakuin untuk Kabupaten Fak-Fak nantinya. Tapi memang karena saat ini kan prioritas utama, dan kita merujuk ke Asta Cita Presiden ya. Artinya bahwa lingkungan kan saat ini kan sangat penting seperti itu.
0: Benar.
1: Tapi kan pendidikan juga sangat penting. Apalagi sebenarnya itu jadi background kita yang pada saat itu memang kita juga bukan benar-benar pegiat literasi seperti Bang Rano yang kemarin sempat punya rumah baca, punya dia kelola literasi kampung seperti itu. Tapi memang kita memang fokusnya juga bagaimana caranya biar pendidikan buat adik-adik kita ke depan itu kan bisa lebih baik seperti itu. Apalagi makanya kita lagi coba kemas mungkin kalau untuk pendidikan, swasembada pangan, dan juga lingkungan ini kita sistemnya seperti departemen mas.
0: Oh iya ada ya, bidang-bidang
1: ada bidang-bidangnya. Jadi kalau saya lihat kalau di bidang tuh biasanya ini banyak kan bidangnya. Hmm. Nah, kalau kalau kita mungkin kita ngusulnya departemen supaya agak kayak lebih sedikit apa keren kan Mas?
0: Benar.
1: Namanya juga keren gitu kan.
0: Iya, departemen.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Jadi untuk di pendidikan sendiri kita mungkin pakai apa namanya ada rumah baca, tapi kita nggak pakai istilah rumah baca, kita pakai namanya rumah naban pintar.
0: Naban pintar.
1: Rumah naban pintar. Kalau naban itu kan artinya perwira tangguh,
0: oh.
1: Anak kecil tangguh gitu, yeah. Kan. Jadi rumah naban pintar seperti itu.
0: Uh-huh.
1: Terus kalau untuk swasembada pangan kemarin apa namanya kita juga pakai ada beberapa nama yang kita lagi usulin. Kalau untuk lingkungan sendiri kita pakai nama Bumi Pala Hijau seperti
0: Bumi Pala Hijau.
1: Kayak gitu sih Mas.
0: Oke, siap. Kalau Kak Rana sendiri ke ketiga departemen tadi lebih fokus kemana Kak Rana? Pendidikan pasti ya, karena sudah studi di Makassar.
2: Iya, kalau saya sendiri fokusnya pada pendidikan,
0: pendidikan
2: juga pada lingkungan ya, karena saya melihat sampah ini bukan hanya di lingkungan rumah, tetapi di hutan pun ada.
0: Iya. Iya lagi, benar. Di pantai juga ada, baru mancing sontong ada sampah, dapat sampah ya kan. Ini menjadi permasalahan umum sih sebenarnya. Dan kalau untuk itu departemen-departemen itu berarti kan ketua sekretaris, ya. Berarti ada juga kepala departemen ya,
1: ada pasti
0: kan?
1: Ada
0: pasti ada ya. Itu
1: jadi sebenarnya kalau mau kita apa tetap kalau untuk kepengurusan memang ada beberapa bidang-bidang yang kita fokuskan juga seperti ada keagamaan, ada yang apa namanya ada yang kerohanian juga, ya bahwa struktur organisasi pada umumnya lah kayak gitu Mas. Tapi memang untuk tiga departemen ini, kenapa kita jadikan program prioritas? Itu yang tadi seperti saudara saya sendiri, saudara Rano, disampaikan bahwa sebenarnya kayak misalnya lingkungan hidup, ini kan permasalahan yang sebenarnya agak krusial gitu.
0: Iya benar.
1: Apalagi kita lihat kan sampah ini kan kita nggak bisa, bahkan sampai sekarang sekelas Indonesia aja masih cari tahu nih gimana cara
0: mengatasinya dengan baik. Iya benar.
1: Kayaknya ya. Ya iya memang kayak di hutan juga pun ada sampah kayak gitu. Tapi gimana caranya biar mungkin nanti jangankan di hutan ya, tapi mungkin dari sekitar dari kita dulu kayak gitu. Biar gimana sih caranya biar nanti ke depan sampah itu udah mulai berkurang kayak gitu.
0: Iya. Tapi kalau kan saya baru di Papak dah, tapi dapat cerita-cerita kalau Kabupaten Papak nih kemarin ada mendapatkan apa tuh kalau bahasanya tuh kota terbersih ya. Ada kan Kak? Iya. Kota apa ya kalau penghargaan presiden kota terbersih kayak di Biak dan sekarang tidak lagi dapat karena permasalahan sampah ya kan, sampah plastik, sampah rumah tangga banyak sekali. Nah menurut Kak Rano sendiri permasalahan sampah di Kabupaten Papak ini dasarnya itu apa kak? Apakah TPA-nya kurang kak? Apakah kesadaran diri dari masyarakat sendiri atau masyarakat?
2: Iya, terkait dengan sampah di Kabupaten Papua ini tidak diperhatikan dengan baik. Yang pertama kalau menurut saya itu lembaga yang atau instansi yang dia punya tujuan, dia punya fungsi untuk ini yang kurang perhatikan. Terus kemudian ada organisasi-organisasi lain seperti Karang Taruna, tetapi ya mereka ini mungkin lebih fokus kepada hal-hal lain ya, hal-hal lain. Namun tidak melihat kembali kepada lingkungan, terus bagaimana mengajak pemuda-pemudi untuk peduli terhadap lingkungan. Kemudian terjadi longsor, ini kan tidak ada perhatian yang baik juga dari pemerintah atau instansi tersebut ya Pak.
0: Iya benar.
2: Maka itu insya Allah kami Karang Taruna hadir ya bisa
0: merangkul ya.
2: Merangkul ya walaupun tidak secara umum tapi ya sedikit demi sedikit
0: bertahap-bertahap ya.
2: Sampai di masing-masing di setiap RT, setiap kampung, setiap RT itu ada seperti itu.
0: Ya benar memang. Saya kasih plus dulu lah memang umur sekarang sudah berapa Bang?
1: 30.
0: Masih pemuda. Masih pemuda. Jadi memang jiwa pemuda masih ada tuh. Benar. Ya teman perdua, mungkin ya kalau buat teman perdua yang pengen nanya tentang Karang Taruna apapun tentang lingkungan hidup, boleh banget. Karena Abdi bakal ngasih kesempatan, karena kami akan break dulu 5 menit. Jadi kalian boleh banget chat kami di 0811-4894-990. Kalian boleh tanya sama Abdi, boleh tanya sama Bang Rais ataupun Bang Rano tentang bagaimana masuk Karang Taruna ataupun bagaimana solusi tentang sampah, bla bla bla, pokoknya ya Bang. Oke, teman berdua tetap stay tune terus di Perdua Fak Fak, teman terbaik kamu.
3: Halo?
4: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
3: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
4: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincuri. Gara-gara aku judi online.

0: sekarang Karin.
1: Halo.
0: Kin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
1: Yang benar.
2: Oh no.
3: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat, dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan. Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI. Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: main sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
4: Terbaik.
3: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fak-Fak. Pro2Fak-Fak.
4: Launch attack! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
5: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: FM Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Abdi sama Kak Rano dan Kak Rais. Kita masih ngomongin tentang lingkungan hidup nih. Ya, Kak Rano, Kak Rais, jujur ya, kalau lingkungan hidup ini kata pertama tuh pasti sampah. Ya, karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan ya, terutama di Kabupaten Pakpak juga, bukan di Indonesia, di dunia juga. Kita buang lingkup kecil aja Kabupaten Pakpak ini. Masih ada plastik yang berakhir di pantai. Padahal ya laut kita memang indah sekali toh, tapi tercemar dengan plastik. Itu bagaimana tanggapan dari Kak Rano sama Kak Rais tuh? Kak Rano dulu. Cuk.
1: Baik. Bagi saya sampah ini kembali kepada diri kita pribadi, karena saat ini di Pakpak sudah ada bank sampah hijau. Mereka juga berkontribusi untuk bagaimana mengajak seluruh masyarakat Pakpak untuk bagaimana memilah sampah ya, memilah sampah yang sampah dari sampah aktivitas setiap hari, bahkan yang sudah beberapa tahun lalu yang tenggelam di bawah tanah, bahkan tercecer di hutan, bahkan di loteng. Nah ini yang mereka berupaya membangun komunikasi dengan beberapa pemuda-pemuda termasuk saya juga. Kemudian saya mau sampaikan bahwa kita tidak melihat bahwa berapa nilai yang kita dapat dari sampah. Tetapi sampah itu nilai artinya kita sudah peduli terhadap sampah, terhadap lingkungan, maka dampak positifnya untuk kita, untuk kita punya Kabupaten Pakpak ini, sampah bersih maka kita juga sehat ya, kita punya nama Pakpak ini terkenal.
0: Benar.
1: Seperti itu.
0: Jadi intinya tuh dari diri sendiri dulu ya Kak. Kita sadar diri berarti baru kita ngajak orang lain gitu ya. Ya, kadang orang tuh kan makan di sini, Bang. Kotak sampahnya 5 meter. Tapi bukan sampah di sini. Iya, kenapa gitu? Memang kan banyak sekali, relate sekali maksud saya tuh. Kenapa orang sampai malas sekali buang sampah? Apakah edukasinya kurang ataupun

0: minta dari desa untuk pembersihan, baru warga itu kasih bersih. Padahal tidak. Padahal dari setiap RT, masing-masing RT itu dia melihat dia punya pemuda untuk bagaimana apa kita peduli terhadap lingkungan. Jadi saya bergerak dari hal kecil itu dengan beli plastik yang di pasar yang 2000-an, 5000-an ini. Saya panggil 2-3 pemuda untuk khususnya di RT situ, RT 3 di Lamunan situ. Mari kita sama-sama beli sampah. Dan sementara sudah ada, sudah disiapkan. Dan kemarin saya sudah komunikasi juga lewat Facebook di Bank Sampah. Ada di ketiga lebih dari 5 sampai 10 karung atau kantong yang besar, mereka simput di tempat begitu.
1: Bisa dicairkan, ada uang ya kak, masuk akal.
0: Saya sampaikan juga kepada pemuda di RT situ bahwa kita tidak melihat dia punya nilai. Ini kakak mengajarkan adik orang supaya bagaimana peduli terhadap lingkungan. Artinya dari kita punya diri pribadi dulu, kita buat untuk orang lain. Itu kan menjadi motivasi buat adik-adik.
1: Benar. Mantap sih, benar. Saya setuju sama, sepakat kan. Dan untuk Karais kak, di Karang Taruna sendiri kan ada Departemen Lingkungan ya. Kalau untuk Departemen Lingkungan sendiri kak, untuk mengatasi sampah, mungkin bukan mengatasi sih, mengurangi atau ya benar, bagaimana kak di Karang Taruna pak-pak sendiri?
2: Kalau khususnya di lingkungan ya, kita bicara lingkungan ini kan sebenarnya bukan tentang sampah.
1: Bukan tentang sampah aja.
2: Tapi mungkin kayak pelestarian alam.
1: Benar.
2: Gimana kita bisa tanam pohon dan lain sebagainya.
1: Yes,
2: gitu.
1: Benar.
2: Tapi kan untuk saat ini memang karena konsennya di sampah. Jadi ya sebenarnya kalau berbicara soal sampah juga, ini bukan soal bagaimana kita mengajak pemuda, tapi semuanya seperti itu. Karena sampah tidak mengenal kalangan, hanya pemuda atau mungkin orang dewasa atau anak-anak, tidak. Tapi memang ini kan kita bicara sampah.
1: Iya.
2: Saya sepakat sama saudara saya Rano, memang kalau sampah itu bisa dihilangkan, dikurangi lah minimal, itu otomatis kita bisa, ya pasti sehat juga kan buat kita kan. Itu satu keuntungan yang luar biasa ya, karena kan yang kita tahu kesehatan itu sangat mahal buat kita, kayak gitu. Dan memang kalau untuk sampah sendiri, kita juga pasti terus belajar, bukan mau yang kita langsung buat ini ya. Kita harus belajar dulu, kita lihat dulu masalahnya apa, coba kita kaji. Setelah kita kaji baru kira-kira apa nih yang mau kita buat. Tapi tetap merujuk pada visi misi pemerintah daerah yang pertama. Yang kedua kita selaraskan dengan visi misi daripada dinas terkait. Seperti itu, mungkin ada ya yang kayak dinas lingkungan hidup salah satunya yang mungkin saat ini punya kadis yang luar biasa yang gitu support. Dan juga mungkin dari PUPR sendiri yang selama ini kita tahu mereka terus memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan sampah, khususnya ya kita tahu aktivitas mengolah selalu dijemput di lingkungan masyarakat seperti itu semua kayak gitu.
1: Iya. Dan kakak nyebut dinas lingkungan hidup dan PUPR sudah tidak sama atau sudah apa tuh kak sama Karang Taruna?
2: Kalau
1: MOU kah atau gimana?
2: Kemarin memang waktu awal kita koordinasi dengan dari Pak Kabidnya dan juga seluruh perangkat di situ jajaran. Mereka sangat menerima yang masih mau untuk melihat sampah seperti. Dan juga kita sempat diskusi. Memang untuk saat ini kan kita menyalahkan pemerintah ya, bahwa

0: membuat diskusi ya dengan lingkungan itu. Ya, kita juga sangat apresiasi, ya. Saya pikir waktu itu satu bulan kita bolak-balik ke Dinas Lingkungan Hidup dan sampai dengan 3 minggu yang lalu minta waktu untuk kita ngobrol, kita share. Dan ternyata mungkin selaras, ya. Artinya selaras ini mungkin hari ini belum ada terlalu banyak kelompok ikut serta dari lembaga komunitas yang peduli lagi terhadap sampah, bukan yang sudah tidak peduli tapi belum peduli lagi, ya, seperti itu terhadap sampah. Ini datang lagi kayak gitu, bantuan. Ibaratnya kita ngebantu kayak gitu, ngebantu pemerintah. Jadi mereka berpikir bahwa boleh kayak gitu. Mari kita kolaborasi, kita kerjasama. Dan ya, jauh ini dari lingkungan hidup sangat mendukung, ya, apa yang
1: support sekali, ya,
0: menyupport kayak gitu, ya. Dan tentu kita juga harus memberikan feedback yang baik buat mereka kayak gitu, dengan cara ya kita harus mendukung apa aja yang mungkin jadi kebutuhan ataupun mungkin jadi permasalahan yang mungkin bisa untuk sama-sama kita kerjakan seperti itu untuk mengurangi sampah di Kabupaten Fafa.
1: Yes, benar sekali. Kerjasama yang penting, ya.
0: Ya, kolaborasi.
1: Kolaborasi, karena sendirian itu payah sekali, ya, Tarano. Ya, tadi kan Kakak Rais bilang bukan lingkungan ini bukan tentang sampah aja, tentang juga menanam pohon seperti itu, kan. Dan untuk Karang Taruna sendiri sudah menanam pohon atau ada bikin rencana untuk menanam pohon sebentar waktu
0: kalau
1: yang akan datang?
0: Menanam pohon mungkin belum. Tapi kita sempat punya satu diskusi, saya, saudara saya Rano sama beberapa teman-teman yang ada di kampung itu, kita lihat potensi mangrove.
1: Mangrove.
0: Tapi memang untuk kajiannya belum terlalu benar-benar yang kita full ke situ, kayak gitu, kita fokus ke situ. Karena memang saat ini kan kita lebih cenderung atau kita fokusnya ke sampah, kayak gitu. Dan juga kalau untuk lingkungan kan sebenarnya kita bisa banyak, ya, Mas, ya. Mungkin kita gimana nih kalau kita nanam pohon, kita nanam apa namanya
1: tadi,
0: ya, mangrove atau apa kayak gitu. Itu kalau dari kita memang belum terlalu

0: dinas lingkungan hidup. Kebetulan tanggal 5 kan hari apa namanya? Hari lingkungan sedunia ya.
1: Iya, benar.
0: Dan memang konsep beliau adalah gimana caranya kita sama-sama buat apa kampanyekan agar sampah itu kalau bisa menjadi salah satu fokus utama kita juga untuk gimana caranya dia bisa ya bisa hilang dari Kabupaten Fakfak kayak gitu. Dan memang kan targetnya adalah saat ini kan kita fokusnya untuk tetap harus kampanyekan dulu, kita harus terus sampaikan ke masyarakat, ke orang banyak untuk peduli terhadap lingkungan, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan seperti itu.
1: Yes, benar. Nah, tadi Bang Rano balik lagi dulu ke Bang Rano. Tadi kata Kak Rais, Bang Rano kan banyak partner dan komunitas nih. Masih tentang menanam-menanam ini Kak Rano. Kalau Kak Rano sendiri pribadi dan mengajak Al-Dahkah mengajak apa anak muda untuk menanam kemarin dan gimana ceritanya atau bagaimana sarannya sih untuk anak muda sih? Kalau ada cerita, cerita dulu. Kalau ada saran, kasih saran.
2: Baik, terkait dengan pemuda yang beberapa hari kemarin telah ada diskusi, ada cerita sama adik-adik di Lamunan bahwa mereka juga butuh ruang ya, butuh ruang. Cuman sampai saat ini kan belum ada inisiatif atau gerakan dari mereka punya pemuda yang ada di Kampung Werba. Dan juga terkait dengan menanam, kalau untuk saya seperti apa tadi disampaikan oleh Pak Ketua sendiri bahwa ada rencana atau diskusi awal yang sudah dibangun itu terkait penanaman apa namanya mangrove.
1: Iya, mangrove. Nah, karena ada di sini ada tempat abrasi kayak yang parah kan.
0: Kalau untuk itu kita belum terlalu apa namanya
1: masih aman aja.
0: Masih aman.

0: ini tadi Kak Rano, dari mana kepotong, maaf ya. Nah, masalah mangrove tadi gimana Kak Rano?
1: Terkait penanaman ini ya, untuk saat ini kan kami
0: masih itu dulu ya,
1: iya, masih

0: kepala. Seperti itu. Sarana sendiri kan mendirikan rumah baca untuk anak-anak atau anak-anak muda juga. Menurut Kak Rano sendiri, antusias anak-anak muda kan pasti sering apa sharing sama anak muda kan masalah lingkungan hidup ini, apakah mereka maksudnya tuh mereka peduli atau tidak Kak, sebetulnya untuk Kabupaten Pakpak sendiri ada rasa peduli kan tentang lingkungan, untuk menjaga lingkungan kan Kakak sering sharing ceritanya.
1: Untuk saat ini kan ya, seperti awal yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua juga bahwa ingin banyak sekali pemuda mau bergabung terus terjun di berbagai hal ya. Cuman itu melihat mereka lihat ada apa di dalam rumah itu, begitu. Maka hal ini yang sering membuat pemuda itu sendiri merasa malas, merasa terbuang waktunya. Lebih baik kita pergi kebun campur rumput daripada kita bergabung ke hal-hal yang tidak menguntungkan.
0: Tapi masih ada yang peduli ya Kak?
1: Kalau kepedulian ya saya rasa
0: ada ya.
1: Anak-anak Pakpak itu peduli. Apalagi terhadap lingkungan, kemudian pendidikan. Kalau pendidikan sendiri ya saya juga tersendat-tersendat ya. Tapi melalui pendidikan di ketika ada pengajaran di setiap kampung itu kan wajib untuk setiap anak-anak murid atau adik itu datang harus bawa sampah yang dari rumah begitu, sampah botol minyak yang di dapur atau aqua dan lain sebagainya itu. Kemudian untuk pemuda sendiri juga karena dorongan dari para pendahulu itu, padahal pemuda ini punya bakat, punya minat untuk berbisnis ya. Di setiap kampung itu ada pemuda yang punya minat dan bakat itu. Namun tidak ada ruang dari para pendahulu, contohnya kepala-kepala kampung. Nah ini artinya ada anggaran dari desa, tapi ya tidak transparan untuk pemuda. Akhirnya pemuda juga mati. Mereka mengembangkan mereka punya minat dan bakat ini ya seperti apa begitu. Jadi ya secara perlahan ya Karang Taruna hadir, insya Allah bisa sedikit demi sedikit ya Pak Ketua. Seperti benar. Itu Pak,
0: sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit, bertahap-bertahap, dan akhirnya nanti akan hasilnya akan ada ya Pak Ketua dan Pak Sekretaris ya. Pak Ketua dan Pak Sekretaris, sekarang sudah pukul 9.52, itu artinya kita akan ke segmen terakhir ini tentang penutup. Nah, buat Pak Ketua dan Pak Sekretaris boleh banget nih kasih saran ataupun motivasi untuk anak-anak muda Kabupaten Pakpak agar mencintai lingkungan ataupun yang lainnya, ataupun juga bisa mengajak anak muda untuk masuk Karang Taruna. Nah, dipersilakan dulu untuk Ketua dulu.
2: Kalau untuk pemuda-pemudi ya, yang ada di Kabupaten Pakpak, kalau ingin bergabung dengan Karang Taruna ya, pintu daripada rumah Karang Taruna sendiri ini terbuka lebar untuk siapa saja. Seperti itu, mulai dari apa namanya yang masih sekolah ataupun yang sudah selesai
0: segala umur ya.
2: Ya segala umur. Hanya memang kita punya apa namanya untuk ketentuan usia juga pasti kita bisa bagi di mananya kayak gitu. Dan juga kalau untuk teman-teman sendiri ya, saya lupa tadi di segmen kedua bahwa pas kita sampaikan untuk lingkungan itu, saya lupa bahwa ada contoh yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah dari teman-teman, dari adik-adik saya, khususnya di SMA Negeri 1. Itu ada Axel, ada Intan, dan saya lupa yang satu lagi. Mereka saat ini fokus untuk peduli lingkungan dengan cara memungut ataupun mengambil limbah plastik, botol plastik di sekolah. Dan mereka mencoba program itu untuk menjaga kebersihan sekolah. Dan juga untuk adik-adik saya di daerah Kebun Kelapa, dari usia sekitar 7 tahun, ada yang 6 tahun, 7 tahun sampai dengan usia 10 tahun, mereka yang saat ini ada di dalam namanya sekolah tanpa dinding, program mereka juga ikut dalam apa namanya peduli lingkungan seperti itu.
0: Wih, keren banget. Anak muda sekarang banyak itu ya?
2: Banyak.
0: Oke. Untuk itu untuk Karano saya dipersilakan apa
1: saya pesannya? Satu saja ya, Bang.
0: Apa tuh? Oh.
1: Buat pemuda Kabupaten Fakfak di manapun berada di 15 distrik bahwa Karang Taruna di Kabupaten Fakfak telah hadir untuk wadahnya pemuda. Maka dari itu kami juga berharap kawan-kawan pemuda bisa luangkan waktu. Jika tidak dipanggil, kawan-kawan pemuda melangkah ya. Ketika sudah ada sekret tariat Karang Taruna Kabupaten Fakfak, datang ke rumah Karang Taruna untuk sama-sama kita cerita.
0: Benar.
1: Terkait Kabupaten Fakfak yang lebih baik ke depan. Kemudian untuk saya mengajak juga untuk seluruh kepala kampung ya, yang ada di 17 distrik bahwa tolong supaya fokus atau punya waktu untuk pemuda. Jangan biarkan pemuda terlantar, dan karena takutnya mereka punya minat dan bakat atau punya keinginan yang mereka ingin buat untuk kampung, ya itu hilang dengan sendirinya. Seperti itu, terima kasih.
0: Oke, karena pemuda itu penerus kita ya, Kak. Jadi penting banget untuk apa ya, mengolah mereka, untuk mendorong mereka, mensupport mereka. Jangan sampai mereka masih muda tapi tidak ada tujuan, ya kan? Benar. Ya, oke, teman berdua, tidak terasa ya, sudah 1 jam kita ngobrol santai sama Bang Rano, sama Kak Rais. Terima kasih telah mendengarkan. Ambil baik-baiknya aja. Dan, wih, ya Kak, untuk Instagram, kalau mau follow Instagram di mana, Kak?
2: Boleh langsung ke Karang Taruna Kabupaten Fakfak. TikToknya juga ada, Karang Taruna Kabupaten Fakfak. Sama dengan Facebooknya juga, seperti itu.
0: Nah, itu dia teman berdua, sudah dicatat kan? Pokoknya Karang Taruna Kabupaten Fakfak. Cuman satu ya, Kak, itu kan? Satu. Nah, cuman satu, tidak ada akun-akun lain. Jadi kalian follow-follow aja di situ. Ada informasi-informasi penting bagaimana cara masuk ataupun sekretariatnya nanti di mana ataupun ke Karang Taruna ada kegiatan apa, kalian boleh banget untuk ikut ya, Kak. Oke, teman berdua, sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya. Abdi dan Karano dan Karais pamit undur diri dulu dari ruang siaran. See you, bye bye.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak Fak atau Pro 2 Fak Fak. Nih caranya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibleman versus Machine, dan masih banyak.

Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Kita di rri.co.id ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen santai siang, tentunya bareng Bunga Kutangges di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya dari jam 10 sampai dengan pukul 3 sore nanti. Waduh, tentunya kita bakal bahas topik-topik menarik, topik-topik pilihan, dan pastinya informasi terintelektual teman Pro 2. Ya, Bunga bakal putar 3 lagu, nanti kita bakal ketemu di jam 11 dengan informasi seputaran informasi lokal. Untuk itu tetap stay tune teman Pro 2 di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Lumayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Ini bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
4: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: sampai siang, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist. 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, informasi lokal pertama datang dari Kabupaten Fakfak di mana tanam pala bersama Pangdam. Kepala LPP RRI Fakfak harap pala makin mendunia. Kepala LPP RRI Fakfak turut menghadiri dan mengikuti kegiatan penanaman pohon pala bersama Pangdam 18 Kasuari di Kampung Torea, Kabupaten Fakfak pada Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Pangdam 18 Kasuari di Fakfak sekaligus membentuk dukungan terhadap pelestarian dan pengembangan komoditas unggulan daerah yakni pala tomandin di Kabupaten Fakfak yang telah dikenal hingga mancanegara. Ia berharap momentum ini dapat menjadi pemicu bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat promosi, riset, serta hasil hilirisasi agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi petani dan juga masyarakat, terkhusus di Kabupaten Fakfak. Pak James juga menilai sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dunia usaha, akademisi dan juga media perlu terus diperkuat untuk mendukung pembangunan dan juga pastinya pengembangan pala dari hulur hingga ke hilir. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan pala akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat terkhusus di Kabupaten Fakfak, teman Pro 2. Itu dia satu informasi lokal yang Bunga lansir dari rri.co.id terkait dengan tanam pala bersama Pangdam. Kepala LPP RRI Fakfak berharap pala makin mendunia.

depan di umur 20-an, terbit tahun 2020, merupakan karya buku Jung Hong Kim. Buku ini terletak pada panduan taktis dan wawasan yang ditawarkan untuk membantu generasi muda merencanakan karir dan masa depan mereka. Buku yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang diri sendiri termasuk minat, nilai, dan kekuatan adalah langkah awal yang krusial dalam merencanakan karir. Jo Hyung Kim memberikan kerangka kerja untuk merencanakan langkah-langkah karir termasuk menetapkan tujuan yang realistis dan menciptakan rencana aksi. Buku yang mengajarkan

untuk terus belajar mengembangkan keterampilan baru untuk tetap relevan di pasar kerja. Buku ini juga mengajak pembaca untuk memiliki sikap optimis dan proaktif dalam menghadapi tantangan karir. Secara keseluruhan, buku yang menawarkan panduan kepada pembaca di usia 20-an untuk memahami dan merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik sambil

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Informasi lokal selanjutnya, teman Pro 2, kuota pelatihan vokasi BLK Fakfak belum terpenuhi sepenuhnya. Balai Latihan Kerja atau BLK Kabupaten Fakfak masih membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi program pelatihan vokasi nasional batch 2 hingga 9 Juni 2026. Masyarakat yang berminat mengikuti pelatihan diimbau segera mendaftarkan diri karena masih tersedia sejumlah kuota pada berbagai program yang ditawarkan. Kepala BLK Kabupaten Fakfak Muhammad Awaluddin Nur mengatakan hingga awal Juni jumlah pendaftar yang tercatat melalui sistem online baru tercapai 60 orang dari kuota yang disediakan sekitar 96 peserta. Menurutnya masih terdapat lebih dari 20 kuota yang belum terisi. Ia menjelaskan BLK Fakfak berharap masyarakat yang ingin meningkatkan kualitas keterampilan kerja dapat memanfaatkan sisa waktu pendaftaran yang masih tersedia. Menurutnya, seluruh calon peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi. Beliau juga mengakui proses pendaftaran secara online terkadang dianggap cukup rumit oleh sebagian besar masyarakat. Karena itu, pihaknya telah membuka layanan pendampingan bagi calon peserta yang mengalami kendala saat melakukan pendaftaran. Informasi ini merupakan informasi lokal dan tentunya Bunga Lansir dari rri.co.id.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

Oke, teman Prodway, informasi lokal selanjutnya, kunjungi Kodim 1803 Fak-Fak, Pangdam Kasuari, serahkan bantuan dan melakukan penanaman pohon. Panglima Kodam 18 Kasuari melanjutkan rangkaian kunjungan kerja di Makodim 1803 Fak-Fak pada Selasa 2 Juni 2026. Sejumlah kegiatan sosial dan lingkungan menjadi bagian penting dalam agenda tersebut, teman Pro 2. Dalam kesempatan itu, Pangdan menyerahkan cendramata, yaitu tali asih dan bantuan alat kesehatan kepada prajurit serta keluarga besar Kodim 1803 Fak-Fak. Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian dan dukungan pimpinan kepada anggota di wilayah. Pangdam juga mengajak seluruh personil untuk terus menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Menurutnya, pembinaan teritorial yang humanis akan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan bahwa keberadaan prajurit TNI harus mampu menjadi solusi bagi masyarakat. Kehadiran aparat di tengah warga harus membawa manfaat dan membantu mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi sebagian besar masyarakat. Itu dia satu informasi lokal yang Bunga lansir dari rri.co.id terkait dengan kunjungan kunjungi Kodim 1803 Fak-Fak, Pangdam Kasuari, serahkan bantuan dan juga melakukan aksi penanaman pohon.

0: Hitlist.
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: dengar di RRI pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya, meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

Baik teman Produce, selanjutnya ada satu lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 11 kita ya. Sampai ketemu nanti di jam 12 dengan informasi terbaru, topik terbaru yaitu info UMKM dan juga kuliner. Tentunya nanti Bunga juga bakal cantumkan beberapa rekomendasi makan siang yang cocok ya, terutama untuk teman-teman yang di wilayah Fak-Fak dengan cuaca yang mendung-mendung gimana gitu ya. Mendung-mendung tidak hujan ya tentunya. Oke, ada Tanpa Rasa dari Coklat tentunya, dan tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak. Sampai ketemu nanti di jam 12.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Oke teman Pro 2, pukul 12 lewat 8 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Bunga pengen ajak teman-teman untuk kita masuk ke topik kita di siang hari ini, tepatnya jam 12, terkait dengan UMKM dan juga info kuliner. Sektor UMKM kuliner ini masih menjadi salah satu tulang punggung ekonomi di Indonesia, teman Pro 2, hingga pada tahun ini. Nah, mencatat bahwa pada tahun 2024 jumlah usaha UMKM dan minuman itu sekitar 5,28 juta unit dan terus menunjukkan pertumbuhan positif memasuki tahun 2026. Nah, kalau kita lihat dari digitalisasi ya tentunya ini ada beberapa tren UMKM kuliner di 2026. Yang pertama tentunya digitalisasi yang semakin dominan ya. UMKM kuliner itu tidak hanya mengandalkan penjualan langsung, jadi kayak punya lapak langsung dijual, interaksi dengan pembeli secara langsung dan pembeli juga datang terus baru pilih-pilih di lapak ya. Tapi memanfaatkan media sosial, platform pemesanan online dan pembayaran digital. Nah, sekitar 25 juta UMKM itu telah masuk ke ekosistem digital nih untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Jadi untuk promosi, kira-kira ada jualan apa saja yang tersedia di lapak ya, itu sudah bisa melalui media sosial. Kemudian pembayaran juga sudah bisa via QRIS atau transfer, teman Pro 2. Sangat memudahkan, bukan? Jadi tinggal dipesan, kemudian pas sampai ke sana tinggal ambil atau mau diantar langsung juga boleh, ya kan? Oke. Selanjutnya, Bunga bakal putar 3 lagu dulu sebelum kita masuk lagi ke info selanjutnya. Masih dengan ya, UMKM kuliner tentunya. Dan nanti di akhir Bunga bakal kasih beberapa rekomendasi makan siang sekalian. Bunga juga makan siang, teman-teman. Makan pagi campur dengan siang, pas sudah tuh. Oke, 3 lagu dulu, tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Milenial, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita next lagi ya, masih dengan info UMKM kuliner. Kita masuk di makanan sehat makin diminati, teman Pro 2. Tadi kan kita bahas terkait dengan digitalisasi itu semakin dominan ya di usaha UMKM kuliner ataupun lain sebagainya. Nah, kita masuk di makanan sehat yang makin diminati. Konsumen mulai mencari makanan yang praktis, bergizi, tinggi protein, serta menggunakan bahan alami. Nah, hal ini menjadi salah satu yang paling menonjol nih di tahun 2026. Apalagi produk lokal yang naik kelas. Banyak sekali UMKM yang mulai mengangkat bahan pangan lokal seperti sagu, ubi, keladi, ikan laut, rempah-rempah, hingga olahan pangan khas daerah sebagai produk unggulan yang memiliki nilai jual lebih tinggi, teman Pro 2. Oke, masih ada lagi wisata kuliner dan juga pembayaran yang pastinya sekarang sudah menggunakan QRIS ya, atau non-tunai. Nanti kita bakal bahas bersama. Ada juga ide yang berpotensi laris untuk UMKM 2026, kira-kira ada apa saja, dan tentunya ada rekomendasi makan siang yang bakal Bunga paparkan sekaligus Bunga bacakan ya, untuk menemani dan juga pastinya sebagai opsi buat teman Pro 2 yang lagi bingung untuk pilih makan siang.

0: Esensi Buko 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Geul Baiwo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Geul Baiwo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia, memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
1: Esensi Buko 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
3: teman terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, @RRI89.

Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri. Sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

Oke, teman Pro 2, selanjutnya kita next lagi ya di informasi masih seputaran dengan rekomendasi dan juga makan siang ya yang cocok untuk teman Pro 2. Bunga punya yang pertama nih, kalau cuaca yang lagi mendung-mendung ada soto ayam, ya pastinya ada kuah hangat membantu tubuh tuh rasa lebih terasa lebih nyaman dan segar. Kemudian juga ada bakso kuah, ini cocok dinikmati saat udara dingin sekaligus memberikan energi untuk melanjutkan aktivitas. Serta ada rawon, pastinya gurih ya dengan rempah khas yang membuat makan siang terasa lebih nikmat, teman Pradua. Aduh, kayaknya Bunga harus makan siang dulu. Oke, ada 3 lagu lagi. Ada Mencari Cinta Sejati dari Cakrakan, ada Don't Left Me Love dari Clan Bandit, dan ada Beijing dari Maneskin. Buat teman-teman yang mau request lagu, Bunga masih buka jalur tentunya di WhatsApp 0811 4894 990.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
2: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
1: Mas, gak ikutan demo juga?
3: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
1: Lah ngapain di sini?

Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sampai siang, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masuk ke informasi olahraga. Tentunya di sini Bunga sudah siapkan satu info olahraga nih. Ada kandaskan unggulan ke-6 Komang bagus lolos ke perempat final Detach ITF teman Pro 2. Petenis Indonesia berusia 14 tahun, waduh mudah banget ya, mengalahkan unggulan ke-6 asal Singapura pada turnamen junior internasional. Kemenangan mengejutkan tersebut menghantarkan sang atlet yang lolos menuju ke babak perempat final kejuaraan tenis. Waduh, prestasi gemilang ini berhasil diraih oleh atlet binaan kontingen tenis akademik Komang Bagus Wahyu Prustama. Ia sukses mengalahkan petenis asal Singapura Ethan dalam 2 set langsung teman Pro 2. Aduh. Pada laga perempat final 4 Juni, Komang akan menantang pemain unggulan ke-4 Raja Jekonika, dan ia sangat bertekad membalas kekalahan setahun lalu pada turnamen Detach International Tennis Federation atau ITF di Jakarta. Itu dia satu informasi olahraga tentunya yang Bunga lansir dari rri.co.id.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: seperti ini generasi penerus bangsa. Kritis sih boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?

Oke teman Pro 2, kita next lagi di informasi olahraga selanjutnya. Ada simak rekap hasil Indonesia Open 2026 hari kedua nih. Aduh. Teman-teman yang mau langsung lihat info lengkap, lebih lengkapnya bisa langsung di rri.co.id tentunya ya. Wakil tuan rumah mulai berguguran ya pada hari kedua Indonesia Open 2026 pada Rabu 3 Juni 2026. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil mengalahkan ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra tentunya yang berstatus sebagai unggulan ketiga turnamen, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, harus berhenti di babak pertama. Menghadapi pasangan Cina, Fajar dan Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahya Pratiwi dan juga Siti Fadila secara impresif mampu menunjukkan unggulan ketiga, teman Pro 2. Itu dia satu informasi olahraga yang Bunga lansir dari rri.co.id dan tentunya ini merupakan informasi olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Oke teman Bro 2, selanjutnya sebelum kita lanjut di satu informasi olahraga terakhir, tentunya Bunga punya 3 lagu. Sekalian Bunga buka jalur dulu buat teman-teman yang mau request lagu, boleh sekali join langsung ke WhatsApp 0811 4894 990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Bro 2. Ada 2 lagu, ada Honest dari Jeremy Jacker, ada juga Sleepwalk dari Daum, dan ada Perjalanan Berharga dari Giselle.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.

dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI, dan jadilah bagian dari Euforia Piala Dunia 2026.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tukang meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua no, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan no semua, sebelah sama kamu.

Satu informasi olahraga terakhir sekaligus menutup jam 1 kita. Sampai ketemu nanti di satu jam terakhir di segmen Santai Siang Teman Pro 2. Ada duel panas senior kontra junior. Jojo dan Alwi berebut tempat di perempat final Teman Pro 2. Duel sesama wakil Indonesia tersaji panas di babak 16 Indonesia Open 2026. Laga berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis 4 Juni ya 2026. Duel senior melawan junior menjadi ajang pembuktian kekuatan terbaik yang ada di Indonesia. Baik, itu dia satu informasi terakhir, tentunya informasi olahraga, dan ini sebagai informasi penutup jam 1 kita. Sampai ketemu nanti di jam 2 dengan info seputaran entertainment, Teman Pro 2. Satu lagu terakhir ada Jalan Hidup dari Esa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?

Oke teman Pro 2, selanjutnya Bunga buka jalur dulu buat teman-teman yang mau request lagu, boleh sekali jangan langsung nih ke WhatsApp 0811 4894 990, atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2. Bunga tungguin ada 3 lagu lagi nih, ada Jatuh Cinta dari Mario Jola, ada Battle dari Yuna, dan ada Ingkar dari Bunga Citra Lestari.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak. Teman terbaik kamu. Kita Indonesia.
2: Teman Pro 2, buku Sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak. Teman terbaik kamu. Kita Indonesia.

Oke teman Bro 2, kita next lagi di satu informasi entertainment tentunya. Masih seputaran film, film horor Supernatural Obsession dipastikan tayang di bioskop Indonesia. Film horor Supernatural Obsession dipastikan akan tayang di bioskop Indonesia dan kabar tersebut diumumkan secara resmi oleh Universal Pictures Indonesia melalui unggahan di akun Instagram. Dalam unggahan tersebut, pihak distributor membagikan pesan singkat yang menjadi petunjuk premis film tersebut, teman Pro 2. Bagaimana sebuah permintaan menjadi sebuah obsesi aneh yang penuh teror. Meski telah mengonfirmasi penayangannya di Indonesia, pihak distributor masih belum mengumumkan tanggal yang pasti. Universal juga belum merilis jaringan bioskop mana saja yang akan menayangkan film tersebut. Obsession mengisahkan seorang pria bernama Bear yang menemukan benda misterius bernama One Wish Million. Dengan bantuan benda tersebut, ia berharap bisa membuat sahabat yang diam-diam dicintainya membalas perasaannya, teman Fradua. Namun, keinginan itu justru menjadi awal dari rangkaian peristiwa mengerikan. Rasa cinta yang awalnya tampak tulus perlahan berubah menjadi obsesi yang sulit dikendalikan dan membawa konsekuensi yang tidak terduga. Itu dia satu informasi entertainment yang tentunya Bunga lansir dari rri.co.id. Tiga lagu lagi teman Fra 2, ada Middle of the Night ya. Aduh, lagu kesukaannya Bunga dari Kak Eli ini. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 100%.
1: Kasian banget dia.
2: Indonesia. Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Hih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kak.
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata. Yes.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Oke, teman Pro 2, karena waktu di studio menunjukkan pukul 14:48 untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya, Bunga mau pamit undur diri nih dari ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya. Tapi teman-teman tetap stay tune aja, karena nanti di segmen sore ceria kalian bakal ditemani sama Kakak Supli, dan tentunya ada dua narasumber yang sudah menunggu di jam 3, dan ada juga narasumber di jam 4 teman Pro 2. Untuk itu tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak di 89 FM.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: 88 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo halo halo teman Pro 2. Ya, Sukli balik lagi di frekuensi nih teman Pro 2. Kalau tadi di edisi santai siang teman-teman udah ditemenin bareng Kak Bunga Kotanggas ya. Kali ini di edisi sore ceria nih teman Pro 2, Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 mulai dari pukul 15.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Timur. And by the way teman Pro 2, waduh, sebagai pembuka edisi kita pada hari ini nih, kita kedatangan narasumber yang cantik-cantik nih, Masya Allah. Nah, jadi untuk hari ini ya teman Pro 2 ya, kita topik kita santai-santai aja nih ya. Santai tapi penting juga nih buat teman-teman semuanya, apalagi buat anak-anak yang mungkin baru mau naik SMA nih ya. Benar ya, Bu? Oke. Okay. Nah, sebelum itu teman Pro 2, kayaknya kita kenalan-kenalan dulu nih sama narasumber kita hari ini nih. Boleh kita say hello dulu? Halo.
1: Ibu, halo.
0: Oke, okay, kayaknya biasanya kan orang bilang tuh kalau tak kenal kan maka tak sayang gitu ya. Amin. Yes. Kalau boleh tahu nih, Sukli ajak kenalan dulu ke kakak-kakak atau ibu-ibu. Enaknya panggil apa nih? Kakak atau ibu ya?
1: Ibu,
0: oh, ibu ya. Aja ya. Ya biar lebih sopan ya. Oke. Okay. Mungkin dari Bu ini kita bisa kenalan dulu atau say hello dulu di kamera buat pendengar-pendengar yang ada lagi stay tune di YouTube nih. Kayak hello-hello dulu.
1: Hai.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Oke.
2: Adik-adik anak-anak ya. Pemirsa.
0: Oke, okay, boleh Bu, mungkin diperkenalkan siapa namanya, kesibukannya apa?
1: Ya.
0: Oke, okay, boleh.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, adik-adik ya, adik-adik sefak-fak yang mendengarkan siaran ini, perkenalkan saya Ibu Chandra Sri Ubayanti.
0: Okay.
2: Bisa dipanggil Ibu Chandra. Alhamdulillah diberikan amanah oleh pemerintah daerah. Itu menjadi kepala sekolah. Jadi per 30 April kemarin. Jadi ini masih kira-kira satu bulan menjabat sebagai kepala sekolah.
0: Oh, jadi
2: di SMA Negeri 2 Fak-Fak.
0: Oke, okay. Berarti untuk Bu Chandra-nya sendiri, kesehariannya selain menjadi ibu kepala sekolah nih, kira-kira apa nih? Kira-kira?
2: Sebelumnya kan ibu mengajar sejak 2012 itu di SMA Negeri 1 Fak-Fak. Selain guru, tentu saya sebagai ibu ya, ibu dari tiga anak, tetapi yang dua sudah di luar Fak-Fak, yang terkecil kelas 10 di Magefa. Aktivitas yang lain sebenarnya aktivitas organisasi, kebetulan ibu sendiri merupakan ketua wilayah Ikatan Guru Indonesia se-Papua Barat. Dan kemudian juga menjadi ketua umum Ikatan Guru Mata Pelajaran Matematika se-Indonesia.
0: Waduh, gitu. Keren banget ibunya.
2: Ya, dan di amanah gitu.
0: Oke, waduh, yang keren banget, hebat banget ya teman Pro 2 ya. Nah, kalau boleh yang sebelahnya mungkin Ibu bisa perkenalkan nama ya, iya. Kesehariannya apa aja, kesibukannya gitu.
3: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anakku di mana saya berada yang mendengarkan siaran ini. Perkenalkan, nama saya Foni Tanggahma. Saya sebagai guru di SMA Negeri 2 Fak-Fak.
0: SMA Negeri 2 Fak-Fak.
3: Iya, seperti
0: okay.
3: itu.
0: Untuk kesehariannya selain...
3: Sebagai guru, saya tentunya sebagai ibu rumah tangga dengan satu orang putra yang sekarang baru mau masuk SMA juga. Kemudian selain itu saya juga berorganisasi di luar, organisasi Islam. Dan kalau dari segi pendidikannya, saya sebagai sekretaris MGMP di mata pelajaran pendidikan agama Islam di Kabupaten Fak-Fak.
0: Waduh, narasumber kita hari ini pada keren-keren ya teman Pro 2 ya.
2: Iya, seperti yang mendengarkan.
0: Iya. Nah, jadi gini ya, kalau kita di Pro 2 ini kan jadi lebih santai aja gitu ya. Pokoknya kayak ala-ala anak muda banget gitu. Jadi ya kita buat sesantai mungkin, se-fun mungkin ya. Oke.
2: Okay.
0: Nah, di sini juga Sukli udah punya beberapa pertanyaan nih buat Bu Chandra sama Bu Foni nih. Nanti ya terserah, mungkin nanti mau di set siapa yang jawab pertanyaan ini, siapa yang jawab pertanyaan ini boleh ya. Sukli boleh langsung ke pertanyaan pertama, Bu? Boleh?
3: Boleh.
0: Oke. Okay.
2: Ini bukan soal kan ya?
0: Bukan. Ya, dikira ujian kali ya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira bagaimana gambaran umum penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Fak-Fak tahun ini?
2: Mungkin Ibu Fonia ya, yang tepat menjawab sebagai ketua.
3: Iya, baik, untuk gambaran penerimaan atau sistem penerimaan murid baru di SMA 2 sendiri, alhamdulillah sudah sejak kemarin itu kita sudah mulai buka pendaftaran. Nah, hal-hal lain yang terkait dengan penerimaan siswa baru, tentunya kita menerima siswa yang sudah lulus atau dinyatakan lulus dari SMP seperti SMP. Itu. Dan ada beberapa mekanisme yang memang nanti harus di jalankan atau dilakukan oleh siswa atau calon siswa baru atau calon murid baru seperti itu.
0: Gimana nih di saat baru pembukaan pendaftaran, apa udah ada siswa-siswa baru yang langsung gercep buat daftar?
3: Ya,
0: itu
3: betul
0: ada
3: sekali, sampai kita sebagai
2: kedua ya.
3: Sebagai panitia kita kewalahan karena banyak sekali siswa yang mendaftar di SMA 2 seperti itu.
0: Padahal buat hari kedua ya.
3: Hari pertama kemarin lebih banyak, tapi hari ini juga
2: jumlahnya mungkin
0: 2. Oh iya, boleh di
3: spill jumlahnya. Iya, jumlah yang kemarin itu kita hari pertama saja itu 219.
0: Ih. 219.
3: Nah, untuk hari ini sudah 309.
0: Dan kira-kira penutupannya kapan tuh, Bu?
3: Penutupannya besok.
0: Besok. Iya. Oke, waduh. Oke, jadi buat teman-teman ya, teman-teman adik-adik yang SMP yang udah baru lulus ini ya, kalau mau masuk Semanda, Semanda ya. Mau masuk Semanda langsung get chip sudah, kamu nanti terlambat ini. Besok mulai tutup pendaftaran ini. Nah, oke. Suka lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira apa yang menjadi keunggulan SMA Negeri 2 Fak-Fak dibanding sekolah lain? Nah, kebetulan juga tadi kan mungkin Bu Chandra juga kan sempat udah di beberapa sekolah nih, dan mungkin juga anak dari ibu juga di Magefa juga. Betul. Mungkin bisa jadi perbandingan kira-kira kenapa SMA Negeri 2 Fak-Fak itu bisa menjadi unggul gitu dibanding dengan sekolah lain gitu.
2: Tentu saja semua sekolah pasti memiliki keunggulan. Tetapi kalau dari, mungkin di sini juga ada penyiar Mbak Bunga, alumni dari Semanda ya. Jadi selalu orang yang pertama kali datang ke Semanda itu kesan pertama itu hijau, nyaman. Karena kenyamanan itu kita harus sadari bukan hanya sebuah gedung atau kemewahan, tidak. Karena sering kita mengukur kenyamanan, keindahan itu dari gedung-gedung, dari banyaknya AC atau apapun itu. Tapi di Semanda justru kenyamanan bisa dilihat dari banyaknya pepohonan ya, hijau-hijau seperti itu kenyamanan. Nah, itu dari sisi dari sisi sekali pandang ya. Nah, karena ibu baru sebagai kepala sekolah baru sempat berkeliling setelah serah terima jabatan itu, keunggulan dari kami adalah sarana prasarana yang cukup lengkap.
0: Sarana prasarana yang cukup.
2: Iya, karena kan namanya sekolah, tentu saja yang ada sarana prasarana yang harus mendukung keberhasilan dari anak-anak. Dia cukup lengkap, laboratorium semua ya, fisika, kimia, biologi ada, lab bahasa juga ada. Terus kita cukup luas sekitar 2 hektar. Seperti itu. Di sini catatan tahun lalu ini kelas 10 itu ada 11 kelas, kelas 11 ada 8 kelas, kelas 12 ada 6 kelas. Ini tahun lalu ya. Nanti tahun, kalau lihat dari animo atau partisipasi ya, antusiasme dari hari kedua saja sudah sampai tembus 300, ini kita optimis. Cuman memang kaitannya sama mutu, ini kita harus mempertimbangkan kesanggupan ya, kemampuan dari ini, atau kita sering menyebutnya kuota.
0: Iya, benar.
2: Seperti itu. Jadi walaupun misalnya ada hari ini yang bukan ditolak sih, tetapi kita mempertimbangkan zonasi. Jadi yang pendaftar dari kokas seperti itu kita coba arahkan, bukan arahkan, tetapi mempertanyakan kenapa harus ke SMANDA. Karena kan sudah ada SMA, SMA 4 ya, SMA 4 di Kramomongga itu. Seperti itu, jadi kaitan sama mutu. Kemudian kalau bicara mutu, kami punya guru-guru juga apa ada S2 seperti itu, dan perlu mungkin saya spill sedikit, ibu spill sedikit pada anak-anak. Gue mungkin akan ada hal-hal program-program baru. Nah mungkin kalau apa boleh membanggakan diri sedikit ya, tanggal 2 Mei kemarin ketika sekolah lain misalnya hanya jalan santai segala macam, justru tanggal 2 Mei kemarin dalam rangka Hardiknas SMA 2 launching apa menjadikan sekolah kami menjadi sekolah model kerjasama dengan Dinas Perkebunan untuk sebagai apa namanya program palagrafting. Jadi dinas kita ini kan ini ya, semua pasti tahu bahwa kita kota kita adalah kota pala, begitu.
4: Benar, kenapa
2: SMA 2 itu kita arahkan atau kami arahkan untuk bisa, kenapa sih harus berpala ria misalnya seperti itu? Ya karena ada indikasi ini anak-anak muda mulai tidak perhatian.
4: Iya.
2: Dengan ada banyak data. Karena ibu sendiri waktu di SMA 1 itu meminakir kelompok ilmiah remaja. Dan sudah kerjasama dengan Dinas Perkebunan, indikasi anak muda meninggalkan atau mulai cuek ya dalam tanda petik dengan apa dengan pala itu sudah ada. Sudah ada indikasinya. Contoh ini joke saja ya atau pertanyaan lepas kepada Pak Widi sebagai kepala dinas, ibu bertanya, Pak Widi, Fak-Fak adalah kota pala, terus dan itu perdagangan pala itu sudah terjadi ribuan tahun, tetapi kita harus mengakui, coba kita berjalan-jalan ke apa di pinggir jalan atau kita melihat yang memiliki dusun pala, itu praktek-prakteknya masih tradisional loh. Diasap, dijemur di pinggir jalan, dan itu mempengaruhi mutu dari komoditas kita. Kalau misalnya berdasarkan riset, kalau mau dibandingkan dengan daerah lain ya, kan kita ada pala banda segala macam seperti itu, atau negara lain, itu kita tuh udah jauh ketinggalan loh, seperti itu. Karena mereka tuh sudah teknik pengeringannya sudah modern atau di Grenada itu bahkan mereka hanya mengandalkan pala dan mereka sejahtera. Makanya pertanyaan ibu ke Pak Widi, Pak Widi coba kasih saya satu nama petani pala yang kaya hari ini. Gak bisa jawab. Padahal apa generasi sekarang itu perlu figur, perlu model, apalagi yang berbau cuan ya, pastilah ya, kita gitu ya. Jadi maksudnya mana kalau memang ada satu orang saja yang tajir melintir gitu, itu anak-anak pasti, wih, pala ya, sudah, ayo kita tanam pala. Jadi seperti itu. Jadi dinas pendidikan dalam dinas perkebunan itu. Dalam hal ini pemerintah daerah harus lebih serius membangun tugu pala itu mudah, tetapi membangun kesadaran mencintai itu sulit. Indikasi yang lain yang memprihatinkan apa namanya ini cukup cerita panjang ya, tapi ini karena ini sasarannya anak muda, ibu ingin membakar semangat kalian dan memiliki perspektif lain terhadap tanah kita yang kita cintai ini. Indikasi anak muda mulai meninggalkan ini, kenapa bicara indikasi? Karena perlu data ya, perlu data. Jadi informasi dari Pak Widi sebagai kepala perkebunan itu, pala kita itu banyak dijual kepada tengkulak seperti itu. Kenapa? Karena kebutuhan konsumsi. Misalnya pala ini belum dipanen, tapi ya sudahlah, harusnya nilainya tinggi, tapi karena dia butuh makan hari ini, butuh ini dan itu, akhirnya dijualnya murah. Nah, ini juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan para petani pala. Terus pertanyaannya, pertanyaan lanjutannya adalah, ternyata salah satu kebutuhan petani pala yang menjual ke tengkulak itu karena untuk beli HP anaknya. Nah, terus saya bilang, tuh seharusnya anaknya bantu dong, bantu kok bapak, bantu kok mama, ya kan, dengan uang itu kok tabung, kok beli sendiri toh. Singkat kata seperti itu. Nah, khawatirnya ketika anak-anak mulai, ih pala itu apa itu, padahal yang tanam pala siapa? Kita pun nenek moyang, tete moyang, begitu. Nah, seseorang yang mencintai itu harus menjaga ciri-cirinya. Nah, anak-anak muda yang ada indikasi seperti itu terhadap orang tuanya, ini kan gawat gitu. Misalnya, terus kalau memangnya orang tua itu bakal umurnya abadi, kan tidak. Nah, pada saat orang tua-tua yang menanam pala apa segala macam, mendatangkan uang dari pala itu, oh iya ya, ada satu data dari data riset UGM loh, itu masyarakat fak-fak 70% tergantung pada pala. Iya, mengapa? Karena dusun pala itu tempat bergantungnya ekonomi. Makanya kenapa masih belum sejahtera? Karena dusun itu milik marga tertentu, sehingga panen yang ada itu harus dibagi. Nah, di situ letak letak masalahnya ternyata. Nah, seandainya pala itu dimiliki oleh kepala-kepala keluarga seperti itu pasti mungkin pembagiannya menjadi lebih ini kan, seperti itu. Nah, kembali lagi ke tadi. Jadi kalau anak-anak yang tidak mencintai, berarti dia tidak menjaga. Ketika, ini amit-amit ya, tapi ini perlahan tapi pasti, kalau tidak diseriusi, ini akan kesana. Jadi misalnya para orang-orang tua petani pala ini sudah gak ada, terus anak-anak yang tidak mencintai ini hanya bersandar pada pala, pasti suatu saat mereka mendesak, itu dong jual itu. Iya kan? Iya. Pada saat mereka jual, terus kita punya apa? Yang menikmati itu siapa? Jadi kota Fafa, kota pala akan hanya sebuah nama karena kepemilikannya. Dan ini sudah terjadi dalam kasus yang setipe, mungkin bukan pala ya, tetapi kita bisa melihat misalnya kayak orang Betawi. Siapa yang sejahtera? Mereka terpinggirkan gitu. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Makanya SMA 2 itu secara data OAP orang asli Papua itu sekitar 60%. Dan yang kita belum punya data ya, tapi dari yang OAP ini yang kalau misalnya 50% saja memiliki dusun pala, kita jaga kecintaannya itu, setidaknya kita memiliki apa, kita memiliki desain atau skenario perlahan tapi pasti. Oh iya ya, nah itu kan dari kesadaran. Mencintai dengan kesadaran seperti itu. Nah, tidak hanya berhenti sampai di sana. Pala grafting ini menurut adalah hasil rekayasa teknologi pertanian dari Dinas Perkebunan. Umurnya katanya lebih pendek dan bisa dirasakan manfaatnya atau panen lebih singkat. Jadi diharapkan ketika anak-anak ini diajarkan memelihara 3 tahun bisa panen, seperti itu dengan harapan panen itu mereka bisa merasakan sendiri. Kemudian itu kan bisa apa istilah sekarang Pak Bahlil tuh, hilirisasi. Ya, hilirisasi artinya pala kita kan selama ini cuman bijinya dan fully, habis itu dia punya daging sebagian kecil. Kalau menurut data referensi hanya 10% yang berhasil diserap atau diolah menjadi itu. 90% itu menjadi limbah. Nah, itu yang dalam 2 tahun terakhir waktu ibu membina kelompok ilmiah remaja apa menjadikan daging buah pala sebagai olahan saja itu sudah bisa menaikkan kesejahteraan masyarakat kita. Itu bisa jadi macam-macam loh, bisa jadi kecap, bisa jadi cuka, bisa jadi bukan hanya manisan. Nah kalau misalnya ya sekarang kan mudah ya, buka resep ya, buka saja internet segala macam. Apalagi kita jangan lupa kita punya Polinef, Politeknik Negeri Pavok itu ada satu gedung yang namanya Pala Center. Nah mungkin itu belum terlalu diketahui oleh anak-anak muda. Nah itu kami kerjasama SMA Negeri 2 dan sudah mau sedikit lagi akan penandatangan kerjasama seperti itu. Nanti akan ada riset-riset segala macam yang kaitannya dengan, pokoknya singkat cerita itu, tumbuh rasa cinta untuk menjaga pala dalam hal ini itu. Seperti itu.
4: Oke, okay. luar biasa ya berdua ya. Jadi kalau bisa dibilang juga ini juga yang tadi Ibu sampaikan itu juga merupakan upaya untuk makin meningkatkan rasa cinta para siswa-siswa tersebut terhadap pala gitu ya.
2: Iya, mungkin perlu tambahkan sebelum Ibu Pony tambahkan ya. Memang Ibu bukan orang Papua, tapi Ibu menikah dengan orang Kokas. Jadi Ibu punya anak tiga itu marganya Suairi. Jadi begini, coba lihat Bali ya, lewat Bali. Di sekarang kan kita udah lama mendengar kata globalisasi.
4: Iya, benar.
2: Ada buku namanya Think Globally, Act Locally. Jadi di era global sesungguhnya ini anak-anak ketika lulus ujung-ujungnya mau apa? Kerja kan?
4: Iya, benar.
2: Nah, bekerja kalau misalnya boleh ya pakai kata kalian. Jadi kalau misalnya kalian itu bekerja katanya mencari pekerjaan, itu pasti nanti konotasinya bersaing. Padahal di era globalisasi, kalau mau sukses kita bisa tidak bersaing. Penasaran caranya gimana? Sukli? Iya kan?
4: Iya sih.
2: Karena kalau persaingan itu berarti effortnya besar.
4: Iya benar-benar.
2: Iya kan? Tetapi ada cara yang mudah untuk tidak bersaing adalah apa? Menjadi diri sendiri.
4: Be yourself.
2: Iya, be yourself. Dan Allah Tuhan kita itu sudah memberikan tanda lewat apa coba?
4: Lewat apa tuh?
2: Sidik jari.
4: Sidik
2: jari jempol kita itu menunjukkan kita itu unik. Nah makanya tugas lembaga pendidikan adalah membantu ya, membantu, boleh digarisbawahi, membantu anak-anak menemukan aku tuh passionnya apa sih. Kayak gitu. Kan gak mungkin misalnya semua jadi polisi, semua jadi tentara, semua jadi dokter, gak mungkin. Karena dunia ini membutuhkan banyak profesi. Nah tugas SMA 2 adalah membantu anak-anak menemukan itu. Salah satunya adalah melalui jadi ketika mencintai pala, itu nanti spektrumnya akan banyak.
4: Iya benar.
2: Gitu. Bisa kalau suka berdagang nanti di bagian perdagangannya. Yang suka masak ya, kita membuat menu-menu yang kaitan itu. Jadi satu komoditas pala saja itu bisa kita bisa mendalami. Bahkan kalau kita kaitkan dengan mata pelajaran, itu akan menjadi sumber belajar pala saja. Dari sejarah, pelajari sejarahnya. Dari akuntansi bagaimana menghitung, seperti itu. Nah nanti di ajaran baru ini kita akan seperti itu. Makanya perlu Ibu sampaikan, sekolah SMA Negeri 2 juga merupakan satu-satunya sekolah di Papua Barat yang menjadi sekolah model.
4: Sekolah model.
2: Sekolah model memang kaitannya dengan KKA yang sekarang sedang menjadi program prioritas pemerintah, coding dan artificial intelligence seperti
4: AI
2: itu. AI ya. Tetapi nanti kita coba, ya itu kan itu program besarnya, tapi kontennya tetap nanti pala yang akan jadi unggulan. Jadi artinya satu kali dayung. Kenapa kita pilih pala itu tadi disampaikan. Terus gini, kalau kita hitung-hitungan secara waktu, anak-anak itu kan belajar cuma 3 tahun.
4: Benar.
2: 3 tahun berarti harus kurikulumnya itu yang memastikan mereka dengan percaya diri ketika lulus. Nah, mindset mencari kerja itu mudah-mudahan dengan kurikulum yang kami nanti desain itu tidak harus seperti itu. Malah kita harus membantu mereka membuka atau menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti itu. Makanya kita akan kerja sama dengan banyak ini, dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan Polindo itu sudah pasti. Nah, barusan baru hari ini tadi apa namanya, ada dari Universitas Pajajaran Bandung. Iya, itu menjadikan sekolah SMA Negeri 2 juga untuk kita kerjasama. Tapi memang kaitannya dengan riset. Jadi seperti itu. Nah, di era sekarang itu nggak bisa kita maju sendiri, tetapi harus bisa berkolaborasi dengan apa namanya, dengan pihak-pihak yang nanti membantu. Karena apa namanya, coba ya. Ibu tanya sama Bu Foni atau Sukli atau Mbak Bunga, misalnya gini, tidak ada satu sektor pembangunan yang tidak butuh SDM.
4: Iya benar.
3: Semua butuh.
2: Nggak ada kan? Ah iya, iya toh. Berarti kemarin Ibu juga sebagai ketua MKKS SMA untuk fak-fak, kita ke kegiatan di Bintuni itu ada pembicara mantan apa, direktur SMK, Pak. Kok Ibu lupa ya. Jadi menyampaikan itu apa namanya, sektor industri itu mereka kebingungan atau merasakan kesulitan mendapatkan SDM bermutu seperti itu. Makanya kemarin itu datang ke apa namanya, ke kegiatan kami itu untuk kasih tahu, tolong please dong, SDM-nya mutunya diperbaiki dong, gitu. Karena betul-betul mereka kewalahan seperti itu. Nah, mungkin memang kami SMA beda dengan SMK. Nah, sekarang gimana mendesain apa kurikulum SMA yang bisa bermutu dalam 3 tahun, itu yang menjadi tantangan. Makanya kami insya Allah kerjasama juga dengan lembaga apa Bu ya, psikologi ya, yang psikologi dipimpin oleh Mbak Vivi itu. Jadi kita menginginkan mulai dari masuk, jadi kalau mau pakai istilah kasar, sekolah itu mirip seperti sebuah lembaga pabrik manusia dalam tanda petik, yang ingin meningkatkan. Jadi ada input, proses, output. Inputnya adalah lulusan SMP. Nah, bagaimana SMA Negeri 2 memproses input tadi dengan intake. Kita buatnya intake ya. Jadi kita perlu tahu dong, ini dia, kalau kita memang mau ada 100, misalnya skornya 100, ini masuk, ini skor awalnya berapa? Supaya bisa ketika kita meluluskan itu kita istilah KKM ya, seperti itu. Nah, itu yang kita menginginkan. Agak panjang sedikit ya. Supaya apa namanya, anak-anak muda itu di luar sana kemarin, itu jangan cuma sekolah itu bawa badan saja, terus cuman apa datang ke kelas. Tidak. Kalau cuma datang kelas itu namanya menunggu disuap. Seperti kita saja makan itu kan perlu mengunyah, ya. Nah, mungkin kita bisa analogikan atau bisa coba, rumah sakit itu bicara tentang kesehatan dan itu fisik. Oke? Ya, sepakat ya sampai di situ. Nah, sekolah itu lebih dari fisik loh. Karena sekolah itu kaitannya kan tadi kaitannya sama SDM ya.
4: Iya, benar.
2: Itu kalau di komputer itu chipnya.
4: Chipnya.
2: Iya kan? Jadi kalau komputer itu chipnya diambil, benda yang tidak berguna. Nah, sama kayak diri kita. Jadi di rumah sakit itu bayangkan ya, dokter itu nggak bisa semena-mena memberikan tindakan kalau tidak ada apa namanya, segala macam tes, apakah itu ditensi, diambil darah, nggak bisa misalnya, oh kamu panas ya, panas aja pakai termometer. Seperti itu dokter ya, yang digajinya lebih tinggi daripada guru. Seperti itu, dokter saja itu gak bisa berasumsi terhadap kesehatan kita, itu fisik. Nah sekarang kalau misalnya guru, apakah cukup berbekal papan tulis dan spidol untuk bisa membuat anak-anak muda jadi cerdas? Gak bisa. Seperti itu. Jadi memang kurikulum itu kalau memang minimal ya, minimal itu ada 3 komponen untuk bisa menjadikan sekolah itu sebagai lembaga pendidikan. Bedakan dengan lembaga pengajaran. Jadi sekolah itu ada 3 hal yang gak boleh gak ada. Guru, siswa, satu lagi apa? Kurikulum.
4: Kurikulum, iya benar-benar.
2: Kita bisa melihat misalnya terjadi bencana alam atau apapun itu ya, kita bisa belajar di bawah pohon walaupun tidak ada kelas. Tetapi ada guru, ada siswa, ada kurikulum, jalan.
4: Semua bisa berjalan.
2: Makanya ada istilahnya di kurikulum 413 namanya alam takambang. Makanya kita misalnya belajar sains, belajar biologi, nggak harus dalam kelas, langsung ke luar kita belajar apapun ya. Jadi seperti itu. Nah mungkin nanti model-model seperti itu yang akan mulai diterapkan di ajaran baru seperti itu. Jadi bukan apa namanya, kita mengenal namanya 2 model pembelajaran yang direkomendasi oleh pemerintah pusat itu ada 2, PBL, Problem Based Learning dengan Project Based Learning. Nah seperti itu. Mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Demikian Sukli.
4: Oke, wah luar biasa ya teman Pro 2 ya. Dan kalau Sukli kutip beberapa Sukli dengar dari tadi ya, ternyata Semanda ini juga punya banyak kerjasama ya dari beberapa instansi juga.
2: Betul,
4: ya.
2: Waduh,
4: keren banget nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, waduh ini memang obrolan kita nih seru banget ya, tapi kayaknya kita break sejenak dulu ya. Bu Chandra, Bu Fani ya. Oke, so buat teman-teman yang mau tanya-tanya juga ya soal entah itu pendaftaran atau mungkin tadi beberapa penyampaian-penyampaian dari Bu Chandra, boleh banget teman-teman WhatsApp di 0811 489499. Oke teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan tentunya teman Pro 2 masih bareng Sukli dan juga narasumber kita ya. Masih bareng Bu Chandra juga sama Bu Poni nih. Aduh, Bu, gimana, masih semangat Bu?
1: Masih semangat.
0: Oke, tentunya masih
2: sampai
0: semangat
2: nih. Ya. Oke.
0: Nah Bu, kita ada dapat komen nih dari teman-teman yang lagi pantau di YouTube nih. Katanya dari Bu siapa nih? Ida Syurman, katanya Semanda keren gitu.
1: Aduh. Oh iya. Keren dong.
0: Oh, keren banget ya, setelah Sukli dengar-dengar juga tadi penyampaian-penyampaian dari Bu Chandra, emang kayaknya keren banget nih Semanda ini mah. Oke, Bu Sukli, lanjut lagi nih ya, setelah mungkin tadi kita udah bahas-bahas beberapa mungkin terkait keunggulan ya, dan bagaimana gambaran umum penerimaan peserta didik baru gitu ya. Mungkin sekarang Sukli mau kulik-kulik lagi nih terkait SMA Negeri 2 Fak-Fak nih. Nah, Sukli tuh pengen nanya nih, kira-kira apakah ada ekstrakurikuler favorit atau unggulan di SMA Negeri 2 Fak-Fak? Kita boleh.
1: Okay, baik, ada ya, tentunya ada dong. SMA 2 yang selama ini ada itu yang pertama drum band. Kemudian ada juga seni tari. Ya, dia itu tapi ini masih khusus ke tarian daerah. Ya, kita pinginnya ke depannya itu mungkin variasi, lebih bervariasi. Okay. Tapi memang keunggulannya memang di tari daerah, tari khususnya Fak-Fak.
0: Khususnya
1: Fak-Fak. Tapi kedepannya mudah-mudahan lebih bertambah lagi gitu.
0: Karena mungkin di
1: sesuai dengan minat bakatnya anak-anak gitu.
0: Biasanya kan zaman sekarang itu Bu, kalau suka lihat-lihat itu ya kayak
1: tari kreasi
0: yeah. Mungkin pencampuran tari daerah dan modern gitu.
1: Betul.
0: Ataupun mungkin ada terkhusus-khusus juga tari modern only gitu.
1: Iya, itu juga ya, itu yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya eskul yang ada olahraga. Ada bola kaki dan juga voli. Seperti itu, dan tidak lupa juga ada pramuka untuk saat ini seperti itu. Dan saya masih menginginkan eskul yang baru lagi yang harus ada. Kebetulan ini kita punya kepala sekolah baru, dan visi misinya juga wow gitu. Jadi saya pengennya kedepannya ada eskul tambahan yang sesuai dengan minat anak-anak atau minat siswa. Ketika nanti kita kita tanya mereka maunya apa-apa seperti itu, baru nanti kita buka sesuai dengan guru-guru, minat guru juga yang ada dalam situ juga, yang bisa mendampingi mereka seperti itu.
0: Berarti kalau dilihat sekarang, kira-kira siswa tuh kira-kira favoritnya apa nih Bu?
1: Favoritnya untuk sementara ini semua kayaknya favorit ya.
0: Semua favorit.
1: Iya, semua favorit, karena banyak juga yang di drum band, banyak juga yang di tarian daerah dan juga di olahraga juga.
0: Iya, karena kalau mau dilihat juga ya, sekarang tuh emang banyak-banyak sekolah tuh kayak lagi naik-naik juga sih, sama kayak yang lagi disorot itu memang kayak tari-tarian gitu. Apalagi kan kadang itu di beberapa instansi kayak mengadakan lomba tari. Jadi itu kayak sehingga meningkatkan

0: Dan beberapa siswa itu kayak, oh tari ini maksudnya bagus kalau diikut-ikut gitu. Betul. Sih akhirnya yeah. banyak juga sekolah-sekolah yang mungkin siswa-siswanya itu punya minat di situ, kayak makin terpancing juga minatnya untuk itu. Oh berarti di sekarang kalau mau dibilang Semanda juga aktif ya, aktif, untuk tarinya.
1: Iya, aduh, untuk beberapa yang tadi saya sebutkan itu aktif juga.
0: Oke, nah buat nih calon-calon peserta didik baru nih, pokoknya langsung aja ya. Kebetulan ada untuk ekskul tarinya, jadi ya mungkin yang suka bajoget-joget boleh banget langsung aja ini apa daftar di ekskul tarinya ya, iya. Untuk calon peserta didik baru di SMA Negeri 2 Fak-Fak. Oke, Sukri mau nanya lagi nih, kira-kira bagaimana nih dukungan sekolah terhadap siswa berprestasi baik akademik maupun non akademik?
2: Oke, siapa? Iya, baik. Mungkin tadi ke menambahkan yang tentang ekskul. Jadi gini, sesuai kurikulum itu ada tiga pembagian sebetulnya. Ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Nah, intra itu yang mapel-mapel itu.
0: Iya.
2: Iya kan? Nah, yang kokurikuler itu yang sekarang misalnya kayak P5 seperti itu. Jadi kokurikuler itu yang kegiatan yang mengaitkan dengan mapel yang ada seperti itu. Misalnya IPA terpadu dalam proyek seperti itu namanya kokurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu yang betul-betul ya ekstra, berarti di luar itu macam-macam. Mungkin yang bisa ditemukan di sekolah yang lain itu kayak ada pramuka itu wajib, ekskul wajib, dan non kepramukaan. Nah, seperti yang tadi Ibu sampaikan di awal, jadi gini, sekolah itu untuk anak-anak. Iya kan? Gitu. Tanpa anak-anak itu tidak bisa. Jadi yang seharusnya memang bukan ekskulnya ada dulu baru anak-anak memilih. Menurut Ibu itu tidak memperhatikan minat dan bakat siswa. Makanya kita menggandeng nanti akan kerjasama dengan lembaga psikologi ini untuk bisa mencermati minat bakat setiap anak. Nanti dari data itu, misalnya ya, dia di intra dia nggak terlalu unggul, tidak terlalu minat misalnya. Ini bisa kita lihat dari dari nilai rapotnya mungkin yang tidak terlalu tinggi seperti itu. Tapi ternyata dia unggul di yang lain. Apakah itu olahraga? Nah, olahraga juga kan bisa kita perhatikan. Kamu sukanya olahraga apa? Misalnya belum ada olahraga karate, pencak silat misalnya, atau menembak misalnya, atau apapun itu yang ada di mata lomba di PON. Ya kita datangkan pelatih dari luar, itu sangat memungkinkan. Dan disarankan seperti itu. Karena itu tadi, sekolah tugas utamanya adalah bukan menjejalkan pengetahuan, enggak gitu, tapi membantu setiap anak untuk menemukan jati dirinya. Aku tuh passionnya di mana. Jadi kalau misalnya yang suka mata pelajaran, ya sudah mungkin mencarikan lomba-lomba terkait mata pelajaran yang dia sukai. Itu berarti kaitannya sama intra. Yang pramuka ya sudah yang kepramukaan. Tapi kalau kita mau bedah sendiri, di dalam kepramukaan itu sangat banyak soft skill atau keterampilan atau kecakapan hidup yang sangat bermanfaat. Makanya diwajibkan gitu. Misalnya suka olahraga, di dalam kepramukaan ada olahraga. Yang suka seni, di dalam pramuka juga ada seni sebetulnya. Kayak gitu. Nah, kaitannya dengan apa tadi, prestasi ya. Di dalam prestasi insya Allah ini kita sudah mulai kemarin, sudah mengikutkan 20 anak untuk ikut lomba OAIN, Olimpiade AI Nasional. Itu sudah dikurasi oleh Puspresnas. Dan dari 20 itu 7 kalau tidak salah ya, 7 itu sampai ada yang mencapai skor 100. Tapi kita kalah dengan sekolah yang lain karena faktor waktu. Tapi dari skor 100 itu saja entah berapa ya soal yang diberikan. Kita harus harus berbangga hati karena dia dapat 100 itu kurang sekitar 20 menit berapa gitu. Iya. Itu dapat skor 100. Nah, ini menunjukkan bahwa dan dia OAP ya, anaknya ibu. Mm-hmm. Ini ya,
1: Gredingo.
2: Ibu Gredingo. Jadi maksudnya ketika sekolah memberikan macam-macam kesempatan seperti itu, nanti kan ini ibaratnya kalau para ibu-ibu surganya ibu-ibu adalah pasar gitu ya. Iya kan? Ketika di pasar kesempatan itu ada ini, ada itu, jadi kan anak-anak punya pilihan. Nah, ketika banyak pilihan, coba sini, coba situ. Nah, karena yang disebut potensi itu potensi enggak ketahuan belum ketahuan sebelum dia diberikan kesempatan atau mencoba. Kayak gitu. Makanya sekolah akan sebanyak-banyaknya atau bahkan kalau ibu sebagai kepala sekolah menginginkan tidak boleh anak SMANDA yang tidak ikut ekskul. Jadi wajib
1: semuanya itu. Uh-uh.
2: Wajib gitu. Bahkan mungkin nanti kita repotnya ada mungkin akan pilih berbagai ekskul. Yang penting ini, iya kan, yang energinya besar. Nah, ini mengapa dikatakan sangat penting. Kalau Sukli, Mbak Bunga ini pernah membaca buku tentang Teach in Finland. Jadi Finlandia adalah negara sekarang, negara kecil yang luar biasa prestasi anak-anaknya. Padahal mereka itu belajarnya cuma sebentar.
0: Iya.
2: Dan belajarnya itu antar mapel itu istirahat, itu gila kan? Ya, habis satu mapel istirahat, main. Dan klub-klub di luar sekolah itu jamur sekali. Karena apa? Karena itu untuk mengakomodir atau memberikan kesempatan kepada sebanyak-banyaknya potensi anak-anak. Tradisi kongko-kongko atau ngopi-ngopi itu dilakukan oleh seperti itu. Karena ternyata kita kan suka ya duduk-duduk di reklamasi seperti itu. Iya kan? Berarti ya, memang kita itu sebagai manusia seutuhnya bukan hanya butuh di sekolah belajar seperti itu ya, yang ada kurikulumnya ketat, tapi ternyata kesempatan lain itu juga mendukung. Jadi itu saling keterkaitan. Serius iya di dalam kelas belajar matematika, belajar ini itu iya, tetapi diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu yang sangat dia sukai, bahasa sekarang passion ya,
0: yeah,
2: itu juga passion. Ini bahkan itu menjadi faktor penting. Seperti anak ibu ya, anak ibu sekarang di Binus Bandung itu dia kuliah creativepreneur, tapi karena hobinya ngoplok-ngoplok musik, kemudian wajahnya juga campuran Jawa Papua. Mm-hmm. Akhirnya dia menekuni musik sekaligus modeling. Itu apa, musiknya adalah passion lama, modeling menjadi passion baru. Kenapa? Di Fafak gak berkembang, tetapi ketika di Jawa Barat, di luar itu ada banyak kesempatan, anak-anak memiliki berbagai opsi. Nah, mungkin itu kunci dari sekolah melihat itu. Ya, jadi melihat anak-anak itu sebagai anak-anak yang harus kita dukung. Kalau misalnya ditanya, kok suka apa? Mungkin saya suka apa ya? Bingung. Ah, ya sudah. Kalau gitu kita kasih ini ada kerjasama dengan ini. Okay, seperti itu. Okay. Mungkin itu kompor dari ibu.
0: Oke. Nggak kerasa juga ya, obrolan kita ini udah lumayan seru juga ya Bu ya. Dan juga tentunya ya, karena sebenarnya juga Sukli pengen masih berlama-lama untuk ngobrol-ngobrol kita di sore hari ini. Nah, namun ya seperti biasa kadang terkendala waktu juga ya. Waktu kita terbatas, jadi mungkin untuk 5 menit terakhir nih Bu Foni, Bu Chandra ya, yeah. Mungkin kira-kira ada nggak kira-kira pesan kepada siswa-siswa SMP yang mungkin masih bingung nih memilih sekolah lanjutannya nih, mungkin ada penyampaian dari Bu Foni ataupun Bu Chandra, boleh.
2: Bu Fani dulu deh.
1: Untuk siswa-siswa calon murid baru yang bingung mau cari SMA, saya pikir SMA 2 adalah SMA salah satu sekolah terbaik juga di Fakfak. Jadi tunggu apa lagi? Ayo daftar ke SMA 2. Seperti itu.
0: Kira-kira apa harapan ya, ibu juga nih untuk calon siswa tahun ini gitu?
1: Harapan saya, ya harapan saya yang tadi, mereka mendaftar harus percaya bahwa SMA 2 bisa memberikan yang terbaik untuk mereka.
0: Okay.
1: Mereka harus yakin seperti itu.
0: Oke. Terima kasih Ibu Fani.
2: Boleh tambahkan sedikit?
0: Oke, boleh.
2: Nah, sekarang begini ya, tadi Ibu sudah pernah sempat menyampaikan analogi rumah sakit. Sekarang pertanyaannya, kita kalau ke rumah sakit ingin apa? Sembuh ya. Tetapi kesembuhan itu kan didukung juga oleh faktor si pasiennya, minum obat enggak. Nah, jadi anak-anak kita sekolah sudah setting sedemikian rupa sehingga menjadi sekolah yang baik. Tetapi kalau kamu enggak belajar dengan baik, ya enggak bisa. Gitu ya. Jadi kita kerjasama dan kita sebagai sekolah insya Allah ya Bu ya, Bu Foni akan menjadi teman ngobrol ya, teman ngobrol yang kooperatif, yang kita berusaha untuk menjadi orang tua kedua bagi anak-anak untuk bisa membantu menemukan minat bakat kalian. Seperti itu. Selamat datang di SMA 2. Kami menunggu.
0: Ya, Bu Foni dan Bu Chandra tunggu juga nih kehadiran para
2: calon siswa baru ini ya.
0: Oke, okay, thank you juga buat Bu Foni, Bu Chandra sudah meluangkan waktu ya, sudah meluangkan waktu berbagi ilmu, berbagi cerita ya, dan juga beberapa pengalaman yang mungkin bisa kita tahu bahwa Fakfak itu seindah ini, sekeren ini. Begitupun dengan SMA Negeri 2
2: salah satu ya.
0: Oke, jadi buat teman-teman juga ya yang mungkin pengen masuk ya, teman-teman siswa baru ya, mungkin juga lagi nonton ini ya.
2: Masih ada kesempatan besok.
0: Hari terakhir besok, jangan sampai ketinggalan ya.
2: Iya.
0: Oke, teman Pro 2 ya, mungkin itu aja obrolan kita hari ini ya buat teman-teman ya, untuk keseruan-keseruan berikutnya. Teman-teman jangan lupa ya buat tetap stay tune terus di 89 FM. Oke, mungkin kita say bye-bye dulu ke kamera.
2: Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: FM。
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2 ya tentunya masih bareng Sukli juga nih ya di edisi sore ceria nih teman Pro 2. Nah teman-teman kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita dari Semanda ya SMA Negeri 2 Fak Fak. Kali ini tentunya Sukli belum capek belum bosan juga ya kita kedatangan lagi narasumber kita dari SMK Yapis Fak Fak nih. Oke boleh dong say hello ke kamera.
1: Halo.
0: Gitu. Oke, masih pada semangat gak nih kakak-kakak? Jangan karena cuaca mendung gelap gini kayak kita lemas-lemas, gak boleh ya. Pokoknya kita harus semangat ya, harus semangat pokoknya di sore hari ini. Oke, mungkin biasa kan orang bilang kalau tak kenal maka tak sayang gitu. Oke, nah sekarang Sukri mau kenal-kenalan dulu nih sama kakak-kakak kita ya, adik-adik yang cakep-cakep hari ini, Masya Allah. Oke, mungkin boleh dari, mungkin kanan, kiri, boleh siapa yang mau duluan atau dari ibunya sendiri? Oke, boleh.
2: Boleh perkenalkan, nama saya di sini sebagai guru jurusan kuliner. Nama saya Najwa.
0: Najwa, oke, Bu Najwa. Nah, kalau boleh tahu kesehariannya atau kesibukannya apa gitu?
2: Saya selain ngajar, saya ada punya usaha juga.
0: Punya usaha juga, waduh. Usaha apa tuh kalau boleh tahu?
2: Usaha toko kue.
0: Toko kue,
2: waduh. Kalau mungkin kakak pernah dengar Buttercup?
0: Buttercup?
2: Iya, saya pernah juga siaran kemarin.
0: Oh, pro satu juga, oke. Nah, boleh buat adiknya juga?
3: Perkenalkan, nama saya Laldi Fatni. Saya asal Buton. Saya di sini sebagai siswa.
0: Siswa juga. Yeah. Oh ya, siswa dari jurusan
3: kuliner.
0: Kuliner ya. Oke, boleh adiknya?
4: Perkenalkan, nama saya Sakira Aprilia. Asal Makassar.
0: Makassar.
4: Iya.
0: Oke, dari sekolahnya?
4: SMK Yapis.
0: SMK Yapis juga.
4: Iya.
0: Oke, jurusannya sama juga, kuliner
4: iya,
0: juga.
4: Kuliner.
0: Oke. Kalau Sufi sempat lupa tanya nih, kalau untuk adik Aldi sendiri nih, kira-kira selain sekolah kesehariannya apa gitu, mungkin kesibukannya?
3: Kesibukan sih palingan di rumah.
0: Enggak, ya saya anak muda ya. Ya benar enggak?
3: Benar sih. Oh,
0: ya. Nah, apalagi itu kira-kira?
3: Ya biasa kegiatan rumah pada umumnya lah.
0: Kegiatan rumah pada umumnya rebahan tadi ya.
3: Iya.
0: Rebahan main game ya. Nah, sekolahnya rajin enggak nih?
3: Rajin.
0: Oke, alhamdulillah. Enggak apa-apa ya kita mungkin rebahan main game, yang penting sekolah tetap rajin tentunya ya. Nah, kalau untuk adik Syakira sendiri gimana nih?
4: Pulang sekolah, kalau ada tugas belajar. Menyimpan rumah.
0: Kita nggak scroll TikTok. Karena kalau zaman sekarang orang scroll TikTok kayaknya mustahil ya. Meskipun memang beberapa ada yang memang mungkin kurang scroll TikTok gitu, kurang scrolling. Tapi kalau untuk sekarang kalau suku lihat tuh biasanya memang paling sering tidak mungkin tidak scrolling tuh kayak tidak mungkin kayak ada yang kurang gitu ya. Karena suku sendiri juga ya suka scrolling juga. Ya. Oke, okay. Nah. Di sini ya, Kak Najwa, di Aldi, di Syakira, ya Sukri udah menyiapkan beberapa pertanyaan juga nih ya. Pertanyaan gak susah kok, aman-aman aja. Bukan ujian ya, aman-aman. Jadi ya mungkin kita bawanya santai aja ya. Oke. Nah mungkin kira-kira siapa dulu nih yang mau Sukri tanya dulu nih? Mungkin ada Aldi atau Bu Najwa atau Kak Najwa? Atau di Syakira? Atau gimana nih?
2: Kemarin saya ke
0: Sukri. Oke, siap. Mungkin langsung aja ya. Karena mungkin ya karena saya yang paling tua di sini ya. Jin. Mungkin Sukri mau nanya nih. Karena kan kebetulan topik kita hari ini ya dari dapur sekolah menuju industri global, peluang karir tanpa batas lulusan kuliner ya. Tentunya membahas tentang jurusan kuliner nih di SMK Yapis Fak-Fak. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, Bu Kak Najwa ya. Kira-kira bagaimana perkembangan minat siswa terhadap jurusan kuliner dalam beberapa tahun terakhir? Gitu.
2: Iya, saya izin jawab ya. Jadi, jurusan kuliner ini dia jurusan baru ya, dan kayaknya kalau saya tahu kayaknya jurusan pertama kuliner pertama di Fak-Fak.
0: Iya sih kalau mau dibilang.
2: Jadi dia kan termasuk jurusan baru, jadi belum banyak siswa yang tahu kalau ada jurusan ini gitu. Kalau untuk minatnya, yang saya lihat sekarang kan Gen Z itu suka kayak jualan dari rumah, buat mochi, buat mungkin scrolling TikTok lihat FYP-nya ada resep-resep jajanan pasar langsung dibuat. Itu menurut saya itu suatu ketertarikan di zaman sekarang, khususnya di Gen Z. Iya. Cuman kalau untuk jurusan kuliner di SMK sendiri mungkin belum banyak yang tahu.
0: Iya,
2: karena jurusan baru juga. Tapi kalau untuk peminatnya lumayan.
0: Lumayan ya.
2: Iya, banyak yang tanya-tanya juga kemarin setelah buka pendaftaran kita promosi, banyak yang nge-DM, WhatsApp nanya-nanya tentang jurusan kuliner ini.
0: Iya, benar. Kalau boleh tahu itu di tahun berapa udah mulai dari tahun berapa nih untuk jurusan kulinernya sendiri?
2: Iya, jurusan kuliner di SMK Yapis Fakfak itu sudah mulai ini di tahun 2023.
0: 2023, iya. Langsung baru sekali berarti.
2: Iya,
0: ya.
2: Benar.
0: Berarti sekarang kalau untuk jurusan kuliner udah beberapa angkatan, udah dua angkatan ya?
2: Iya, iya.
0: Dua angkatan.
2: Kemarin angkatan pertama baru lulus.
0: Baru lulus.
2: Iya, baru banget.
0: Keren. Nah, kalau boleh tahu untuk berarti sekarang kan ada mau penerimaan nih.
2: Iya.
0: Ada penerimaan, kira-kira udah rame enggak?
2: Iya.
0: Kayak peminat-peminat yang mungkin kayak udah mulai mendaftar di jurusan kuliner sendiri gitu.
2: Iya. Untuk peminatnya lumayan ya, Kak. Tapi untuk pendaftarannya sudah ditutup.
0: Oh,
2: tapi
0: sudah
2: nanti
0: ditutup.
2: Ya. Tadi kita di sekolah tuh ada beberapa orang tua yang datang juga menanyakan tentang kapan nih buka lagi pendaftarannya karena mungkin kemarin sempat telat mendaftar gitu. Terus juga mulai banyak peminat di kuliner kan. Jadi nanti kita kayaknya mau buka pendaftaran lagi. Tapi iya belum tahu ya kapan. Jadi nanti bagi orang tua siswa yang mungkin masih bertanya-tanya apa buka atau tidak, nanti dipantau saja di akun sosial media Facebook di SMK Yapis Fakfa.
0: Nah gitu nih teman-teman pendengar ya, mungkin yang orang tua ataupun adik-adik ini calon siswa baru yang mungkin kemarin belum sempat ya,
2: belum sempat
0: untuk mendaftar di jurusan kuliner ya, mungkin masih ada kesempatan nih. Pokoknya kesempatan ini ya tidak datang dua kali ya. Tidak akan dua kali pas kesempatan ini. Jadi buat teman-teman pokoknya langsung digercep ya, pantau-pantau di akun media sosial SMK Yapis. Kalau boleh tahu apa nama akun media sosialnya?
2: SMK Yapis Fakfak.
0: SMK Yapis Fakfak.
2: Facebook.
0: Di Facebook. Yeah. Oke. Okay. Berarti sekarang lebih aktifnya di Facebook ya.
2: Iya, yeah, benar.
0: Oke. Okay. Nah, sekarang Supri geser lagi ya ke beberapa adik-adik di sebelah kakak ya. Mungkin Supri langsung tanya dulu ke Kak Dek Aldi nih. Nah, kira-kira mungkin Kak Aldi, Dek Aldi bisa ceritakan kenapa memilih jurusan kuliner nih?
3: Ya, kalau alasan saya sih karena entah kenapa senang aja gitu,
0: senang
3: di jurusan kuliner. Pas lihat alat-alat dapur, masuk dapur itu entah kenapa senang.
0: Senang ya?
3: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu kira-kira apa aja keterampilan yang sudah dipelajari sama Aldi nih selama bersekolah di jurusan di SMK Yapis, tepatnya di jurusan kuliner?
3: Keterampilan sekarang sudah banyak sih.
0: Sudah banyak, apa tuh? Spill dong. Apa tuh? Balik-balik telur gitu?
3: Roti begitu, menyiapkan bahan-bahan makanan.
0: Menyiapkan bahan.
3: Apa, cara-cara memotong bahan. Apa lagi ya?
2: Hygiene juga kan
0: dipelajari. Apa tuh? Hygiene tuh apa ya?
2: Higienis. Hygiene dan sanitasi. Iya.
0: Oke. Berarti kalau untuk kayak komposisi bahan itu juga sudah dipelajari gitu ya? Oke, sudah ahli nih.
3: Lumayan lah.
0: Oke, keren. Berarti kalau sekarang sudah kelas berapa ya?
2: Mereka naik kelas
0: 12. Kelas 12.
2: Waduh. Ini angkatan kedua.
0: Oh, angkatan kedua. Benar. Biasanya tuh kalau di SMK kalau enggak salah ada PKL enggak sih, Bu?
2: Iya, benar.
0: Nah. Terus kemarin PKL udah PKL?
2: Belum. Nanti
0: belum.
2: Pas naik kelas baru PKL.
0: Oke. Nah, satu lagi nih buat Dealdi nih. Kira-kira menurut Dealdi kira-kira apa tantangan terbesar saat belajar memasak secara profesional gitu?
3: Tantangan terbesarnya sih apa ya?
0: Kena panci gitu.
3: Tantangan terbesarnya palingan cuman kebingungan aja gitu.
0: Kebingungan.
3: Cara buatnya gimana? Soalnya kalau tidak ada pembimbing itu susah.
0: Susah ya.
3: Jadi harus ada yang membimbing
0: ya
3: supaya
0: sih,
3: bisa
0: ya
3: tahu.
0: Ya benar-benar kita kayaknya emang semua tuh kayak memang harus butuh pembimbing ya.
2: Iya.
0: Oh ya, kalau boleh tahu Bu Kanazo sendiri berarti sebagai guru, memang guru di jurusan kuliner nih.
2: Iya, benar.
0: Cuma satu guru atau ada beberapa guru juga?
2: Ada dua guru kita.
0: Dua guru.
2: Iya.
0: Oke, keren sekali. Kira-kira kedepannya bakal ada penambahan guru lagi gitu?
2: Insya Allah sih ada.
0: Insya Allah ada. Ya mungkin tergantung dari mungkin banyak-banyaknya siswa gitu ya. Memang kadang kalau ngurus siswa yang kebanyakan juga suka kewalahannya kayak.
2: Iya benar.
0: Oke. Nah, sekarang untuk Yaldi nanti saya tanya lagi, tapi kita geser-geser lagi nih ke Dek Syakira nih. Dek Syakira jangan gugup ya. Oke, ya kita harus happy aja ya. Kalau dia itu kita santai aja pokoknya. Oke, yang mau saya tanya buat Dek Syakira nih. Nah, kira-kira menurut Dek Syakira apa pengalaman paling berkesan nih selama menempuh pendidikan di bidang kuliner?
4: Izin. Pengalaman yang berkesan. Sudah tahu cara-cara membuat makanan, roti-rotian, kue-kue gitu yang belum tahu.
0: Gitu ya?
4: Iya.
0: Oh, ya. Terus kalau kalau Sukri boleh tahu nih, kira-kira kalau untuk jenis makanannya emang prefer tuh kayak roti-rotian atau mungkin ada kuliner-kuliner lain kayak mungkin yang makanan-makanan berat mungkin?
4: Iya, ada.
0: Ada juga. Ya. Sudah dipelajari juga?
4: Sudah.
0: Sudah juga gimana? Menurut Dek Syakira. Kira-kira lebih enakan yang mana, makanan berat atau mungkin roti-rotian gitu?
4: Roti-rotian sih.
0: Roti-rotian ya. Tapi kalau nggak salah, kalau roti-rotian itu suka ini nggak sih, kayak kayak lama nunggunya nggak sih, karena kan pasti nunggu ngembang gitu ya. Nunggu ngembang ya. Sempat gagal nggak kira-kira selama kayak percobaan beberapa percobaan gitu?
4: Pernah.
0: Iya. Nah, banyak gagalnya atau mungkin karena mungkin biasa kan tangan-tangan beda tangan tuh biasa kayak kalian-kalian orang tidak tahu, kayak mungkin orang yang sudah lahir dengan bakat kayak tanpa gagal kayak langsung jadi gitu. Nah, kalau Dek Syakira sendiri gimana nih pengalamannya?
4: Alhamdulillah tidak terlalu sih.
0: Tidak terlalu, tapi ya mungkin ada ya namanya gagalan pasti kan sempat pernah merasakan juga gitu. Tapi happy.
4: Happy banget.
0: Oke, oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, kira-kira selain memasak ya, keterampilan apa aja nih yang dipelajari di jurusan kuliner?
4: Kayak bahan-bahan makanan gitu, kayak nabati, hewani,
0: klasifikasinya gitu ya?
4: Iya, buah-buahan, mana yang fluid begitu?
0: Jangan gugup dong, aduh, jadi gak gugup deh. Nervous atau gimana nih? Aman ya, santai ya. Oke, nah mungkin Suki geser lagi sedikit ke Kanaja ya. Nah, kira-kira dari Kanaja sendiri ya, mungkin selaku guru ya di bidang kuliner ya, kira-kira sejauh mana sekolah mempersiapkan siswa nih agar siap memasuki dunia kerja atau industri kuliner?
2: Iya, jadi kita ini metode belajarnya itu 70% praktik, 30%-nya kita materi. Jadi lebih memfokuskan murid, siswa di keterampilan untuk mempersiapkan diri mereka ke dunia kerja. Karena sekarang kalau kita bahas kuliner ya, bahas jurusan kuliner itu bisa setelah lulus SMA itu peluang kerjanya tuh banyak, terbukanya banyak. Jadi tidak harus kuliah. Makanya di SMK kita programnya kita itu kita lebih memfokuskan keterampilan mereka. Begitu sih Kak.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Oke, nah ngomong-ngomong soal peluang kerja juga nih, kira-kira menurut Ibu peluang kerja apa aja ya yang terbuka bagi lulusan kuliner selain menjadi koki? Biasanya kan orang kalau ngomong-ngomong soal kuliner, tata boga dan lain-lain sebagainya itu kan kayak langsung mikir ke koki gitu.
2: Iya benar.
0: Kira-kira peluang kerja lain apa aja nih yang mungkin bisa terbuka bagi lulusan-lulusan mereka ini?
2: Jadi peluang kerjanya tuh sangat banyak ya Kak. Dia tuh bisa, kita setelah keluar dari jurusan kuliner ini, kita pertama kita bisa membangun bisnis sendiri ya, wirausaha ya kan. Terus juga kita juga bisa kerja di kapal pesiar, terus kerja juga menjadi koki di restoran atau di hotel, bisa juga jadi trainee. Habis itu bisa juga kita bekerja sama dengan vendor-vendor di food production gitu.
0: Waduh, keren sebenarnya. Iya, kalau mau dibilang peluang kerja sebenarnya banyak. Bener. Juga sih, tergantung gimana kita tuh mau terus mengasah skill kita. Iya, gitu ya. Terus dan mau juga mencoba untuk mengekspos keahlian kita gitu ya. Nah, kalau untuk adik-adik sendiri nih, entah adik Aldi atau adik Syakira, kira-kira kayak ada gak sih kayak kepikiran mungkin ngikutin jejak gurunya nih, kayak mungkin punya UMKM sendiri juga. Iya, gitu. Kira-kira sempat kepikiran gitu nggak sih?
4: Sempat
0: ya. Iya. Kira-kira usaha apa yang mau dibikin kira-kira?
4: Roti-rotian
0: juga. Jangan juga roti-rotian.
3: Iya. Oh, pengen bikin makanan berat saja.
0: Makanan berat. Iya. Aduh, ya semoga ya amin. Kita aminkan saja gitu ya. Semoga bisa ya tercapai juga nih tentunya. Oke, teman pro 2. Kita ngobrolnya lumayan ya. Mungkin kita berhenti sejenak dulu kali ya. Berhenti sejenak dulu. Sepertinya Dek Syakira juga sudah panas dingin ya. Kita santai aja. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin mau nanya-nanya nih soal jurusan kuliner ya, SMK Yapis Fafa, ataupun pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan topik kita hari ini, teman-teman boleh banget ya WhatsApp di 0811 489 990. Oke, teman-teman berdua, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89.9 FM.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Ya teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli dan juga
1: Aldi
2: Najwa Syakira.
0: Oke, nah masih pada semangat ini kayaknya. Aldi ini kayak sedikit-sedikit lemas ya. Nah semangat dulu, semangat. Syakira juga ya. Kalau untuk bugun sini kayaknya sudah semangat sekali sih. Oke, nah teman-teman Pro 2 setelah tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya, kenalan-kenalan dikit dan beberapa pertanyaan juga nih ya. Nah sekarang kita lanjutin lagi nih ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita hari ini nih, dan tentunya dengan beberapa pertanyaan yang sudah Sukri siapkan juga nih buat Dek Aldi, Kanazwa dan juga Dek Syakira. Oke, nanti sekarang Sukri geser lagi ke Dek Aldi ya. Gimana, siap nih?
1: Siap.
0: Oke, siap. Aman kok, bukan pertanyaan ujian juga. Nah buat Dek Aldi sendiri nih, kira-kira setelah tadi kan Bu Guru juga udah sempat kayak kasih tahu, menyampaikan beberapa kayak peluang kerja yang mungkin bisa di yang terbuka bagi lulusan-lulusan jurusan kuliner nih. Nah, kalau untuk Dek Aldi sendiri, apakah memiliki cita-cita untuk bekerja di hotel, restoran ataupun kapal pesiar begitu?
1: Ya ada.
0: Ada.
1: Saya pengen kerja di kapal pesiar.
0: Kapal pesiar. Kenapa tuh kira-kira?
1: Enak aja kayak bisa keliling dunia.
0: Bisa
1: begitu.
0: Keliling dunia. Tapi kalau Sukri biasa lihat di TikTok ya. TikTok aja deh. Biasa lihat di TikTok. Kayak kalau kerja di kapal pesiar tuh suka nggak pulang-pulang nggak sih? Kayak suka makan waktu bertahun-tahun di kapal nggak sih? Betul nggak?
2: Iya betul.
0: Biasanya gitu ya. Nah, kira-kira sudah siap kan?
1: Siap sih.
0: Iya. Kayaknya mungkin suka ya, mengeksplor dunia gitu ya.
1: Kapal pesiar,
0: itu memang keliling dunia nggak sih?
2: Iya betul, gratis ya. Tapi tidak ada liburnya.
0: Tidak ada liburnya, biasanya tuh. Atau biasanya tuh paling kalau libur kecuali ambil cuti ya.
2: Jadi dia juga masa kerjanya tuh bisa 5 bulan di kapal, abis itu 5 bulan iya
0: libur.
2: Libur.
0: Siap. Oh, ya. Ya, kayaknya dari kata siapnya kayak ragu-ragu ya, siap. Tapi ya mungkin kita dukung saja mungkin keinginan Aldi ya, semoga bisa gitu ya. Yang penting mau terus mengasah skill, mau terus coba, dan yang paling penting itu sekarang itu jangan malas-malas untuk cari informasi.
2: Iya,
0: biasanya tuh informasi di zaman sekarang itu paling penting sekali gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira menurut Aldi keterampilan apa yang harus dimiliki generasi muda ya agar mampu bersaing di industri kuliner global gitu?
1: Tentunya keterampilan skill-skill dasar seperti masak contohnya lah. Membedakan bahan, mengetahui ciri-ciri kandungan yang ada di dalam bahan itu.
0: Kandungan bahan gitu. Kira-kira kalau yang dipelajari Aldi apa aja tuh kandungan-kandungan? Mungkin bisa sebut mungkin di ini kandungannya ini gitu. Lumayan ya.
1: Banyak. Seperti kandungan di dalam ikan itu apa, ada vitamin apa saja?
0: Vitamin apa saja?
1: Makanan hewan, makanan hewani itu kayak apa saja? Nabati kayak apa saja?
0: Gitu. Okay. Berarti Aldi sudah bisa membedakan jahe, lengkuas dan kunyit.
2: Paling susah.
0: Biasanya kan kalau orang awam itu suka susah membedakan lengkuas, jahe, kunyit. Iya. Kalau nggak salah itu ya. Nah, oke, sekarang Sukri geser lagi nih ke Dek Syakira. Dek Syakira jangan tegang-tegang. Jangan tegang-tegang dong, santai aja. Oke. Nah, Dek Syakira nih, wait, mana ya pertanyaannya? Kira-kira kalau semisal Dek Syakira nih diberikan kesempatan bekerja di luar negeri, kira-kira emang tertarik gitu? Kalau emang tertarik, kenapa?
2: Tertarik sekali.
0: Kenapa nih?

0: balik lagi, biasa suka nonton di TikTok juga nih. TikTok ini paling sering itu biasa kalau di restoran, apalagi restoran-restoran ternama ya, biasanya tuh pressure-nya tuh lebih ketat, lebih bener. Kuat enggak sih? Kan aja bener ya.
1: Iya.
0: Biasanya tuh kayak emang kayak suka, kalau tidak kuat-kuat mental ya bisa menyerah.
1: Betul. Gitu
0: ya. Nah, berarti buat Shakira harus ya kuat-kuat mental, pokoknya asah skill terus ya. Iya. Asah skill terus, pokoknya jangan bosan-bosan untuk cari informasi yang berkaitan dengan minatnya Shakira sendiri gitu. Iya. Oke, siap ya.
1: Iya.
0: Semangat. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira menurut Shakira nih, gimana cara lulusan kuliner itu meningkatkan daya saing di tingkat internasional? Kira-kira menurut Shakira gitu.
1: Gimana?
0: Menurut Shakira, gimana cara lulusan kuliner meningkatkan daya saing di tingkat internasional?
1: Memperbanyak ini apa, mengetahui tentang kuliner-kuliner begitu.
0: Kuliner-kulineran gitu ya.
1: Iya.
0: Ya, apalagi ya kalau bisa dibilang Indonesia itu kulinernya banyak sekali.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Banyak sekali, mungkin jangankan untuk satu provinsi, mungkin kalau dipecah-pecah lagi satu kabupaten, biasanya tuh tiap-tiap kabupaten punya makanan sendirinya. Mm-hmm. Gitu. Contohnya kalau di Fafak biasanya dia bilang asida sendiri. Kayak ya asida itu kalau enggak salah kuliner khusus Fafak enggak sih? Khas Fafak enggak sih?
1: Bukan sebenarnya,
0: oh,
1: iya
0: ya?
1: Kan itu kalau terasal dari orang Arab kan.
0: Oh Arab ya. Oh iya, Arab fak-fak gitu.
1: Mungkin.
0: Atau mungkin lontar gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau lontar biasanya mungkin sekitar Papua ya, khas Papua gitu ya. Tapi paling sering itu mungkin kalau makanan berat itu kalau sulit biasa sering itu paling sering papeda dan ikan kuah kuning.
1: Iya betul.
0: Tapi sama ikan kuah kuning ya. Jadi mungkin ya teman-teman juga untuk bisa meningkatkan daya saing kita di tingkat internasional tuh ya, memang kita harus cari informasi selain informasi di Indonesia sendiri, kita juga harus cari kuliner, informasi kuliner di luar juga ya tentunya. Ya. Nah, kira-kira sudah punya gambaran gitu, kira-kira mungkin ada resep-resep makanan-makanan luar yang mau dibikin, yang mau dibuat gitu?
1: Belum ada.
0: Tapi kayak sudah pernah sempat lewat-lewat juga?
1: Iya, okay. Sering
0: ya?
1: Iya.
0: Oh iya, berarti harus di-recook kan? Biasanya kan di-recook gitu ya. Oke, okay, nah kita lanjut lagi ke Kak Nazwa nih. Iya. Ya, selaku guru nih. Nah, kira-kira menurut Kak Nazwa nih, bagaimana peran teknologi digital dan media sosial dalam mendukung karir lulusan kuliner nih?
1: Jadi peran teknologi itu, apalagi sosial media ya. Kita sekarang kalau bicara tentang teknologi tidak bisa dijauhkan dari sosial media.
0: Iya benar.
1: Jadi perannya itu sangat penting, apalagi untuk mempromosikan jurusan ini. Karena semua kan pada zaman sekarang tuh mau orang tua, mau anak-anak SD, anak TK pun udah ada HP-nya,
0: iya,
1: kan.
0: Betul,
1: udah
0: betul,
1: tahu
0: betul.
1: Scrolling TikTok. Jadi kadang tuh anak SD saja dia scroll, dia lihat langsung kasih tunjuk ke orang tua, "Ibu, ini apa?" Nah, tanya-tanya gitu. Jadi peran teknologi apalagi sosial media itu sangat penting untuk mempromosikan sesuatu ya.
0: Iya benar. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhirnya ini kayak untuk keseluruhan ya, untuk keseluruhan entah mungkin Dek Aldi, kan aja ataupun Dek Syakira yang mau ngejawab terserah boleh. Nah, kira-kira nih jika harus menggambarkan masa depan dunia kuliner dalam satu kata nih, kira-kira apa kata yang akan dipilih dan kenapa gitu?
1: Dari siapa nih jawab?
0: Boleh bebas. Atau ini kayaknya kalau suangkan kan sudah lihat-lihat sih.
1: Iya, berarti sudah pikir. Dari Aldi dulu, nih. Apa kira-kira?
0: Apa ya? Iya, kalau bicara kuliner tuh biasa kalau yang lewat tuh rendang gitu, aduh.
2: hebat.
0: Iya. Kenapa tuh kira-kira?
2: Rasanya karena bisa mempelajari semua jenis gitu.
0: Semua jenis, aduh, keren. Kalau Dek Syakira sendiri gimana?
1: Sama sih.
0: Aduh.
1: Bisa tahu lebih banyak gitu.
0: Tahu lebih banyak gitu. Oke, kalau dari Kak Najwa, saya kira.
1: Iya, kalau dari saya ini mungkin mewakili Gen Z semua.
0: Oh iya, betul.
1: Duit ya.
0: Oh iya,
1: karena sekarang kuliner kan.
0: Iya, betul.
1: Dekat sama duit.
0: Iya, benar. Karena kalau mau dibilang juga ya, ini kalau anak muda Gen Z pintar-pintar mengambil kesempatan, pintar-pintar melihat peluang. Biasanya itu UMKM sendiri tuh justru kayak bisa membangkitkan, maksudnya memperbaiki perekonomian kita.
1: Benar,
0: gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Dan ini juga menurut beberapa riset yang sudah dibaca ya, memang sebenarnya UMKM itu menyumbang

0: 60% dalam perekonomian Indonesia gitu, iya, karena memang ini sangat berdampak baik sekali. Jadi buat ya mungkin ada Shakira ya, karena aja sendiri mungkin, atau ada Kaldi juga ya mungkin, bisa lah nanti mungkin kedepannya tuh punya, kalau untuk anak sendiri kan memang udah punya UMKM sendiri ya. Nah kalau kayak Aldi mungkin ya bisa ke depan-depannya mungkin sambilan, mungkin punya apa namanya, punya pekerjaan di kapal pesiar tapi di rumah, atau mungkin dikelola sama punya usaha,
1: iya,
0: sendiri
1: betul.
0: Juga
1: ada tokonya kan sendiri, iya.
2: Itu duit datang gitu,
1: penghasilan tambahan.
0: Nah, biasanya kan duit, aduh ini biasa kurang puas, oh ada, mumpung ada modal nih, ada modal kirim ke orang tua, mak tolong ini kelola ini, nanti resepnya saya kirim, lalu kan sesuai tekniknya saya ajar kan.
1: Iya, iya.
0: Biasanya kan sesuai apa skill yang sudah dipelajari gitu. Yeah. Ilmu itu mahal boy biasanya.
1: Betul.
0: Ataupun mungkin dari Shakira sendiri mungkin juga punya gitu pekerjaan di luar tapi punya usaha sendiri juga. Biasanya itu kan ya mungkin selain membantu perekonomian keluarga, mungkin juga ya biasa apa ya, kalau mau dibilang itu kayak ya biar banyak duit.
1: Kembali lagi duit.
0: Ya kembali lagi duit sih. Ya karena suku sini juga kayak pengen sih, kayak walaupun kerja sebagai penyiar ya, tapi kayak punya UMKM sendiri juga gitu. Karena memang sekarang UMKM itu paling banyak diminati gitu ya. Tinggal gimana nanti kita pintar-pintar mempromosikan.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah tadi kan ngomong-ngomong juga soal soal produk UMKM ini kan, karena Zo sendiri kan juga punya UMKM sendiri nih. Nah mungkin buat teman-teman Produa yang belum tahu ya, yang belum tahu informasinya, belum mendengarkan juga tadi dari awal, mungkin bisa di-spill gitu nama usahanya itu yang jual apa saja, dan mungkin akun media sosialnya gitu.
1: Iya betul. Berarti buat teman-teman yang nonton, yang sedang nonton, boleh di-searching di Instagram @butterkoek_. Di situ saya menjual berbagai macam kue dessert, terutama yang dari internasional. Jadi ada cheesecake, ada klepon cake. Biasanya kan kalau di yang di sini tahu tuh klepon jajan pasar. Kalau di toko saya buatnya yang versi kue basah. Jadi unik lah gitu. Bagi yang belum pernah coba, yang baru tahu, baru dengar juga, boleh silakan mampir.
0: Oke, lokasinya di mana nih?
1: Lokasinya itu di belakang Hotel Grand Papua. Alamatnya itu di Jalan Deres Kadarman. Dia berhadapan pas dengan Pos Satpam Grand Papua. Dekat dengan Line Parcel.
0: Oke. Nah, jadi mungkin buat teman-teman juga yang bingung bisa langsung kunjungi akun media sosialnya gitu. Oke. Nah, mungkin obrolan kita juga makin asik nih teman-teman berdua ya. Mungkin Sukri punya beberapa pertanyaan terakhir juga nih ya. Namun sebelum itu kita break lagi dulu sejenak ya, sebelum kita lanjut lagi ke sesi selanjutnya. So buat teman-teman yang mau nanya-nanya ya, tanya-tanya untuk topik obrolan kita hari ini, teman-teman boleh banget WhatsApp di 0811 48 904 990. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: FM。Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Kita teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli dan juga narasumber kita hari ini nih. Masih pada semangat gak nih?
1: Yes,
0: semangat. Say hello dulu dong ke kamera. Okay. Nah teman Pro 2, tadi kita ngobrol-ngobrol soal banyak banget yang kita ngobrol harinya, seru-seru juga ya. Nah mungkin ini menjadi pertanyaan-pertanyaan penutup juga nih tentunya buat kakak-kakak dan juga adik-adik nih dari SMK Yapis Fak-fak. Nah dari untuk Ade Aldi nih, kira-kira apa harapan, apa pesan bagi pesan Aldi bagi teman-teman yang mungkin masih ragu nih memilih jurusan kuliner di SMK Yapis Fak-fak?
2: Kalau untuk saya
0: pesannya gitu buat teman-teman yang masih ragu nih, yang masih
2: jangan ragu untuk memilih jurusan kuliner. Karena mungkin banyak yang bilang ih kuliner ini gak bagus, dia cuma masak-masak saja. Nah itu jujur saja kuliner itu cuma bukan untuk masak-masak saja, tapi ada yang lainnya juga gitu.
0: Oke, thank you. Itu ya pesan dari Dek Aldi ya dong berdua. Sekarang untuk Dek Shakira nih pertanyaannya nih, kira-kira apa harapan Dek Shakira ya terhadap perkembangan industri kuliner Indonesia ke depan?
3: Lebih berkembang gitu, lebih bagus tingkatkan gitu.
0: Iya, lebih bagus ya, lebih berkembang ya. Mungkin kalau untuk SMK Yapis sendiri mungkin perbanyak guru mungkin ya. Ya, mungkin punya keahlian di beberapa bidang-bidang yang mungkin belum sempat dipelajari gitu ya. Gitu ya, Dek Shakira ya mungkin. Okay, nah dan untuk Kak Nazwa nih selaku guru ya dari beberapa siswa ini ya, mungkin motivasi yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang ingin meniti karir di dunia kuliner,
4: khususnya kuliner ya?
0: Iya.
4: Jadi ini dari saya pribadi, pesan saya sih jangan pernah takut gagal ya. Terus jangan seperti yang tadi Aldi sampaikan, jangan dengar kata orang yang bilang kenapa masuk kuliner, kuliner cuma masak gitu. Ternyata setelah kalian masuk dunia kuliner itu, dia bukan cuma sekedar masak, tapi dia belajar gizi, belajar sanitasi, hygiene, belajar safety. Banyak sekali pelajaran yang akan kalian dapat di kuliner itu. Jadi jangan mikirnya cuma masak saya, kalau masak kan semua orang juga bisa.
0: Iya, benar-benar.
4: Itu sih dari saya.
0: Oke, waduh, luar biasa sekali ya narasumber hari ini kita teman Pro 2 ya. Dan tentunya keren juga buat adik-adik, adik Shakira, adik Aldi ya. Dan mungkin di studio juga teman Pro 2 udah menunjukkan pukul 16.58 nih. Dan tentunya kita udah berada di ujung obrolan nih hari ini, buat hari ini nih teman Pro 2. Nah, Suki juga say thank you ya buat adik-adik, buat Kak Nazwa ya, yang sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol, sharing ya pengalaman dan ilmu-ilmunya. Buat teman-teman Pro 2 juga, thank you yang udah stay tune terus 89 FM. Dan semoga kita bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan ya. Okay, teman Pro 2, mungkin itu saja obrolan kita hari ini ya. Buat teman-teman, tetap semangat, tetap kreatif. Buat adik-adiknya juga, okay, semangat sekolahnya ya. Dikit lagi lulus ya. Okay, mungkin boleh say bye-bye ke kamera gitu. Okay, bye-bye. Okay.
4: Selesai.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
3: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
4: Ngapain? Ngepet.
3: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
4: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
3: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
4: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
3: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terkenal.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika

Yola Pusin FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2 ya, setelah kita seru-seruan bareng dialog kita mulai dari pukul 15 tadi teman Pro 2. Setentunya dilanjutkan lagi dengan beberapa musik ya. Dan sekarang kita udah menuju pukul 18.00. Tentunya kita akan memasuki waktu-waktu dimana Sukri akan menyajikan beberapa musik-musik religi untuk teman Pro 2 semuanya. Dan tentunya kita bakal juga dengerin sholawat tarhim dan juga azan maghrib nih teman-teman. So buat teman-teman, untuk keseruan berikutnya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek?
0: Emang kenapa?
2: Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
4: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Yolah Mompro 2, teman terbaik kamu ya. Masih bareng Sukri juga tentunya di edisi sore ceria nih, Mompro 2. Waduh, kalau Sukri lihat-lihat ya, kondisi cuaca di Fakfak sekarang dari tadi pagi sampai dengan sekarang ini masih mendung-mendung ya, Mompro 2 ya. Jadi buat teman-teman juga yang mau beraktivitas malam hari ini ya, tentunya jangan lupa untuk tetap membawa jas hujan untuk antisipasi jika nanti cuacanya ini mulai hujan besar nih, Mompro 2. Karena kalau Sukri lihat ya, mulai dari ya bagian timur ke barat ya, ini awannya sedang mengumpul-ngumpul nih, teman-teman. Dua, kita takutnya ya bakal badai atau gimana ya. Jadi buat teman-teman pejalan kaki ataupun yang berkendara roda dua, tentunya motor ya, jangan lupa membawa jas hujan dan juga payung nih, teman-teman. Dua, oke, pokoknya buat teman-teman yang mau beraktivitas malam hari ini tetap hati-hati, tetap jaga-jaga ya. Apalagi teman-teman yang mungkin di arah seberang ya, mungkin bisa di adjust, bisa disesuaikan ya, mungkin jam keluarnya, karena ya kita antisipasi aja cuaca ya, takutnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Tapi saya doakan juga buat teman-teman semuanya, semoga tetap selamat sampai dengan tujuan nih tentunya. Oke, teman-teman Pro 2 ya, pokoknya untuk keseruan-keseruan malam hari ini ya, ya saya juga lumayan ini ya, lumayan terkuras energinya ya, karena tadi kita dialognya nonstop dengan Pro 2 dari mulai pukul 15.00 sampai dengan 17.00 nih. Waduh, tapi enggak apa-apa teman-teman Pro 2, saya masih tetap semangat menemani ruang dengan teman-teman Pro 2 nih tentunya sampai dengan akhir edisi sore ceria di 20.00 tentunya. Oke, buat teman-teman nanti di pukul 18.00 menuju pukul 19.00 Sukri bakal ngajak teman-teman untuk ngobrol-ngobrol dan juga open-open requestan nih buat teman-teman yang mau request-request lagu. So buat teman-teman ya, jangan kemana-mana nih, tetap stay tune terus di 89 FM.
3: Baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
4: Nah sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Baik, teman Pradua, Sukli yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi yang melaksanakan.

Tahun Pro 2 teman terbaik kamu masih bareng Sukli nih tahun Pro 2 di edisi sore ceria nih tahun Pro 2. Waduh teman-teman ya, tadi Sukli sempat keluar bentar ya tahun Pro 2. Sukli rasa kayaknya untuk malam hari ini kalau buat teman-teman yang mau jalan-jalan kayaknya boleh deh. Kayaknya ini cuacanya juga udah lumayan ya mendingan nih tahun Pro 2. Nah jadi buat teman-teman tapi tetap jangan lupa ya, tetap bawa jas hujan ya, bawa mantel, taruh ke jok ya, buat jaga-jaga nih tahun Pro 2. Kita kan nggak tahu ya, hujan tuh bisa suka tiba-tiba datang gitu. Jadi buat teman-teman yang mau nongki-nongki malam hari ini boleh banget nih tahun Pro 2. Kebarangkali juga teman-teman bisa kali ya rekomendasi tempat nongkrong yang mungkin bisa didatengin buat teman-teman yang lain juga nih. Nah boleh, teman-teman boleh banget kirim rekomendasi teman-teman semuanya di 0811 4894 990. Oke tahun Pro 2, Sukli juga masih punya beberapa lagu ya untuk menemani aktivitas tahun Pro 2 sebelum nanti di pukul 19.00 kita bakal ngobrol-ngobrolin soal topik nih. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Dan tentunya teman Pro 2 ya masih bareng Sukri juga nih tentunya di edisi sore ceria nih teman Pro 2 untuk 1 jam terakhir ya. And by the way teman Pro 2 ya, di pukul 19.00 ya menuju pukul 20.00 Sukri bakal buka requestan nih, buka jalur buat teman-teman yang mau kirim salam ya, yang mau kirim salam, yang mau request lagu, request topik, boleh banget nih teman Pro 2. Dan seperti biasa nih teman Pro 2, kita dapat requestan pertama juga nih dari Kazulia ya, as always nih teman Pro 2, dengan lagunya yaitu Remuk dari Angie Carvalho nih teman Pro 2. And by the way Kazulia ini dari Jakarta ya, dan juga ini nih katanya dapat salam juga buat kakak penyiar dan juga di Angies dari seluruh Indonesia nih teman Pro 2. Oke langsung aja kita putarin requestan dari Kak Zulia ya, dengan judulnya itu Remuk dari Angie Carvalho. Buat teman-teman juga yang mau request boleh banget WhatsApp di 0811 4894 990. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Oi, Mak Cileha. Nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
3: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
3: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
4: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Oke, nomor 2 setelah tadi kita mendengarkan requestan dari Kazulia dari Jakarta nih ya, nomor 2. Kemudian sekarang ada lagi requestan dari Kak Abdi nih, dari kawasan nih, nomor 2. Oke, dengan requestannya itu lagu dari Chris Patih nih, nomor 2. Kata dia sih ya bebas aja, yang penting lagunya Chris Patih. Nah, di sini Sukli pilih yang Aku Harus Jujur nih, nomor 2 dari Chris Patih. Ya, bukan berarti relate sama kisahnya Sukli ya, tapi ya dirasa-rasa kayaknya ini lagu yang memang lagi naik banget nih, nomor 2. So, buat teman-teman ya yang mau request juga boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811-489-4990. Oke, gimana ya, penasaran sama lagunya Chris Patih dengan judulnya itu Aku Harus Jujur? Kita dengerin bareng-bareng nomor 2. Dan jangan lupa buat tetap stay tune terus di 89 FF. Enjoy!

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: mendengarkan radio.
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baik, nomor 2 setelah kita dengerin ya lagu requestan dari Kak Abdi nih, nomor 2. Nah, selanjutnya nomor 2 ya. Kalau dari tadi pendengar-pendengar ya nge-request juga nih. Nah, kali ini teman-teman 2 Sukli pengen ngedengerin teman-teman lagu yang menjadi lagu favorit dari Sukli nih teman-teman 2. Nah, dan Sukli rasa kayaknya lagu ini tuh kayaknya wajib banget nih ya untuk teman-teman dengerin juga ya. Mungkin yang punya selera yang sama juga kayak Sukli ya. Nah, lagu kali ini teman-teman 2 dari Sukli ya, dengan judul yaitu Mencintaimu nih teman-teman 2, dari Mahalini juga nih. Ya tentunya teman-teman 2, lagu ini tuh memiliki lirik dengan makna yang begitu dalam tentunya teman-teman 2 ya, ketika kita mencintai seseorang, mencintai dan juga memiliki perasaan yang dalam terhadap orang tersebut nih teman-teman 2. Nah, perasaan Sukli saat ini teman-teman 2 ya, Sukli salurkan lewat lagu yang akan Sukli putarkan buat teman-teman semuanya nih. Ya, yang mungkin hitung-hitung juga di akhir edisi ya, sebelum Sukli pamit juga tentunya ya. Sukli dengerin juga buat teman-teman nih. Jadi buat teman-teman ya, inilah dia Mencintaimu dari Mahalini teman-teman 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: papa.
1: Minta duit lagi.
0: Papa,
1: kenapa sih mama, malam-malam gini?
0: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau mama pikir-pikir, mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
0: Ya bisa lah, mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
1: Terus?
0: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan, sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
1: Ide, bijak banget ya mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
0: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa,
1: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernah nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Labas Radio FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2 ya, tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria nih teman Pro 2. And by the way teman Pro 2, ya gak kerasa ya kita udah sampai di penghujung edisi nih teman Pro 2. And by the way, di studio juga udah menunjukkan pukul 19.55 nih teman Pro 2. Yang artinya Sukli bakal pamit undur diri dulu nih teman Pro 2 ya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir ya, untuk keseruan berikutnya di edisi Jaga Malam tentunya teman-teman bakal ditemenin bareng Kak Windy nih teman Pro 2. So buat teman-teman untuk keseruan berikutnya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM. Bye-bye.

0: wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

Masih di 89 FM. Masih di 29 FM, Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi Jaga Malam. Kalau tadi di sore ceria kalian udah ditemenin sama Kak Sukli dari pukul 3 sampai dengan pukul 8. Nah, sekarang di edisi Jaga Malam dari pukul 8 sampai dengan pukul 12 nanti, kalian bakal ditemenin sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengar ya teman-teman, tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi, tetap stay tune terus di Pro 2 Fakfak. Karena setelah ini Winnie bakal balik lagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang

0: menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditujukan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku Untuk Bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Ildarina.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

bakal balik lagi di jam berapa nih? Sebentar ya. Di jam 22, karena di jam 21 atau di jam 9 ini bakal ada jazz music. Jadi ini bakal balik lagi di jam 22, tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi teman-teman tetap stay tune terus di Pro 2. Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani malam harinya teman-teman nih. Windy punya Roar dari Katy Perry, Berpisah Lebih Indah dari Raisa Ramadhani, dan ada Higher Ground dari Martin Garrix. So let's listen together. Enjoy.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi.

kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sebenarnya. Lagi jangan gak ada 1 km aja naik motor tau prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

teman-teman, maaf tadi Windy salah ngomong deh. Ternyata di jam 9 ini kita bukan ada jazz music, tapi kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk relay MLC atau musik live chat. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandy ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, benar, kan. Adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak yang senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi, 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Pekumbu.
0: Pekumbu. Yeah, oh, Pekumbu. Itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shock-nya enggak sih? Karena gua ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau dari mana yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayak kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Oh, jangan-jangan dari pagi sampai siang nggak makan itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya nggak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, lahir di sini sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang
1: mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian ya.
1: Sendirian.
0: Benar. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: benar. Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Benar.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Ya, susah. Memang ya, apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya, kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu ada musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang masa-masanya. Kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi, jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya, sempet di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Ya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet.
0: Ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah itu jadi ada peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu. Terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Okay.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya dari situlah.
0: Oke. Dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget deh pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu kan ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih.
1: Enggak ada
0: batas usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa. Yeah. Mau kapan aja lah pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya, apakah nih disukai orang atau tidak?
0: Oh, iya
1: itu aja sih.
0: Bener sih. Itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya, berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: MLC Music Live Channel dan kita masih bersama Bang Ale. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Iya. Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, ya karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makanya di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan bukan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti udah ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan nggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan nggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya, berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang bahasanya enggak seimbang gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya gitu kan.
1: Capek banget, Bro.
0: Ya, berjuang sendiri itu juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin kespil tadi ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya.
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau enggak main game, main musik.
0: Oh iya.
1: Main gitar.
0: Iya, gitu kan.
1: Pas lagi bosan nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oke, nya enak nih. Na na na na na na na, na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Iya, bener sih. Enggak masuk ke nadanya dong.
1: Enggak masuk ke nadanya.
0: Enggak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Ya. Pikirin. Oh. Iya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget
1: di situ.
0: Akhirnya. Recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat enggak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya semampuku itu.
0: Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan dari awal aja udah semampuku, terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Iya, benar sih. tapi ada enggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada nggak? Ingat ya?
1: Nah apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay.
1: Benar-benar. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya gak harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Tapi tadi kan berarti pengalaman di sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dia tulisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Ya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya? 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke. Okay.
1: Diam.
0: Mengendam nih.
1: Mengendam. Kita juga lupa, lanjut apalagi sambil kerja kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Kerja sampai akhirnya sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capek apa?
0: Oke. Okay. Oh, gitu. Ini pembicaraan deep talk nih ya.
1: Kepikiran ya. Apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah gitu dia. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia. Serius. Oh ya udah, langsunglah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat, karena kita udah punya lagunya.
0: Benar.
1: Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh iya, gitu. Ya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Hijau.
0: tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah langsung aja, ini dia Bang Ale dengan Semampuku.
2: Music Life Chat.

0: ini Music Live Chat barengan sama Bang Ale. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget ya.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut, gitu ya, single pertama, gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu, gitu. Tapi dia masih takut buat ngerilis, gitu. Ada nggak sih saran dari lo atau mungkin apa ya kayak bahasanya kiat-kiat? Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simpel ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Karena kalau lo nggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lu pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga enggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lo menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener. Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: Baru bisa sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun karena berbagai persiapan, kayaknya bisa nih.
0: Bener. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan.

0: apapun itu enak didengar, ya udah gue dengerin.
1: Oke, okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
0: Semampu gue.
1: Bagus, bagus. Bagus.
0: Nanyanya ke gue.
1: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja, gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
0: Hitam.
1: Hitam.
0: Iya.
1: Kenapa tuh sekelam itu kan atau gimana?
0: Dark banget
1: kan? Dark banget ya. Bener-bener kalau lo didengerin.
0: Ada di situasi itu ya.
1: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
0: Iya. Udah bisa jadi teman ya.
1: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
0: Udah ada. Iya, di channel YouTube Alessandra.
1: Alessandra, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
0: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandra.
1: Oke. Okay.
0: Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
1: Oke, ini sih benar ya. Dilihat siapa sih sebenarnya Alessandra gitu kan?
0: Oh ini orangnya
1: ternyata gitu kan? Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandra.
0: Ya.
1: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
0: Sudah, alhamdulillah.
1: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga sebuga ya.
0: Iya.
1: Menemani kegalauan.
0: Jadi konten-konten juga.
1: Yes. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Apanya nih yang mau disampaikan?
1: Bebas. Mungkin ada pesan-pesan atau
0: pesan-pesan
1: mungkin
0: pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
1: Oke.
0: Okay. Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
1: Bener. Yang penting sudah berusaha semampuku.
0: Iya. Sudah semampuku.
1: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
0: Semampuku.
1: Yeah. Itu dia.
0: Jadi paksain.
1: Oke. Berarti jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alessandra.
0: Yep.
1: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat di saatnya.
0: Berat banget.
1: Saya kasih pressure.
0: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
1: Oke. Berarti masih lanjut ya buat nulis lagu ya, Bang ya?
0: Masih, dikala memang lagi nggak sibuk sempetin karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gue hidup di Jakarta.
1: Betul sekali. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
0: Iya.
1: Jadi berarti nggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya? Alright, jadi buat lo semua teman Pro 2 yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
0: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alessandra_l pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, okay. Alessandra Musik.
1: Betul
0: ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana
1: semua. Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan yes, juga
0: follow dong.
1: Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
0: Sukses selalu untuk
1: single-single selanjutnya.
0: Amin.
1: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
0: Harus dong.
1: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
0: gue Alessandra.
1: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye. Music Life Chat.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita guys, duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy, tentunya masih di edisi jaga malam nih teman-teman. Kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 10 karena kita dari jam 9 sampai jam 10 tadi kita udah sama-sama bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk relay MLC. Nah di jam 10 ini Windy bakal bagiin apa ya, kayaknya kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih teman-teman. Tapi sebelum itu ini masih punya 3 lagu nih buat pembuka di segmen di jam 10 ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2. So let's listen together. Enjoy.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Diit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Nah, masih bareng Windy nih teman-teman. Itu dia tadi beberapa lagu yang udah Windy puterin buat teman-teman, buat menemani malam harinya teman-teman nih. Nah, Windy mau nanya dulu nih sama teman-teman semua pada malam hari ini. Ini Windy aja yang ngerasain atau teman-teman juga pernah ngerasain gak sih? Teman-teman ada di fase pas masih sayang banget nih sama seseorang, tapi keadaan justru maksa banget nih kita untuk saling melepaskan. Pernah gak sih teman-teman? Pernah dong pastinya. Rasanya gak enak banget gak sih teman-teman? Nah, jadi punya satu lagu yang ngegambarin perasaan itu nih. Jadi lagu ini bercerita tentang seseorang yang akhirnya milih buat mengikhlaskan orang yang dicintainya, buat pergi nih. Duh, itu sakit banget gak sih? Jadi mau nangis deh. Nah, bukan karena udah gak sayang ya teman-teman, tapi karena terkadang mempertahankan sesuatu yang sudah tidak bisa berjalan bersama hanya akan menyisakan luka yang lebih dalam nih teman-teman. Jadi ingat ya. Nah, rasanya itu emang gak mudah, rasanya itu emang berat juga. Tapi itu realita yang kita harus terima nih teman-teman. Nah, jadi lagu ini dibalut dengan melodi yang lembut dan vokal khas yang penuh pengayatan. Lagu ini sukses banget nih menggambarkan perasaan kehilangan, kerinduan, sekaligus ketegaran untuk melangkah maju. Jadi cocok banget buat kita-kita yang pernah berada di persimpangan antara bertahan atau merelakan nih. Jadi kalau malam ini teman-teman, enggak teman-teman aja sih, Windy ulang. Jadi kalau malam ini kita semua lagi mengenang seseorang yang pernah mengisi cerita hidup kita, mungkin lagu ini bisa jadi teman yang pas nih teman-teman. Karena pada akhirnya tidak semua yang kita cintai harus kita miliki, iya kan? Kadang yang bisa kita lakukan cuman mendoakan yang terbaik dan melanjutkan perjalanan hidup. Aduh, dalam banget gak sih? Tanpa berlama-lama, ayo kita galau sama-sama. Ini dia satu lagu dari Afgan, Bawalah Pergi Cintaku.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya sayang.
0: Hahaha. Lagian, belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
1: Oh, gimana?
0: Yuk, gue anteri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Ya itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy putarkan. Windy masih punya satu lagu lagi dari Roni Parulian, Angin Rindu. Nah setelah ini dari jam 23 sampai dengan jam 24 bakal ada jazz music. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Dong, please pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air.

kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air mata dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air mata meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

0: gak sih kalau sanitasi itu ada hubungannya sama stunting?
1: Hah? Serius? Aku kira stunting cuma soal makanan aja.
0: Nah, itu dia. Kalau air di rumah gak bersih atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan gak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting deh.
1: Oh, jadi gak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya nggak bersih, percuma juga dong.
0: Bener banget, bro. Air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya. Itu simple sih, tapi efeknya besar buat cegah stunting.
1: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan. Nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
0: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri, sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, cegah stunting, yuk kita jadi generasi yang peduli.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan

0: jatuh kamu lempar.
1: Rabies. Emang itu anjing rabies?
2: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
2: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
2: Gimana?
1: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
2: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar,
1: siapa yang ngasih? Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
2: Ah, ribet.
1: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
2: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
1: Gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindak.
3: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan tempe,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, programa 2 Fak-Fak. Mengudara pada frekuensi 89 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Jumat 5 Juni 2025, dari Jalan Kapten Pratan Dam 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

89.9 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Pro 2 Fak-Fak di segmen Spada. Selamat pagi teman Pro 2, tentunya bareng Bunga Kutanggas di sini. Bunga bakal temani ya tentunya ruang dengarnya teman Pro 2 di segmen atau edisi Spada ini dari jam 5 tentunya sampai dengan jam 10 nanti. Dan seperti biasa, karena berhubung satu jam pertama itu di segmen Spada, kita selalu menikmati yang namanya jazz musik Pro 2. Dan nanti Bunga bakal balik di jam 6 tentunya dengan informasi perkiraan cuaca. Untuk itu buat teman-teman yang kepo dengan hari ini ya cuacanya gimana, tetap stay tune aja. Nanti mungkin planning-planning yang sudah disusun bisa berpatokan ke jadwal yang dibuat ya teman Pro 2. Tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak dan selamat menikmati jazz musik Pro 2.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. Indonesia. Thank you.

0: tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Tahu itu siapa tuh dia?
3: Kau terikutan ejek dia, kak?
4: Tidak, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
5: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: panggilan kepada bapak-bapakmu.
1: Makan yuk. Bapak
2: makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
0: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Halo Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander. Selaku Forecaster bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca esok Jumat tanggal 5 Juni 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, dengan pada siang hari cuaca diperkirakan berawan tebal hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, dengan pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan antara 68 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah barat laut hingga timur laut dengan tinggi gelombang dalam kategori sedang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan jadi pasang pada pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Timur mencapai 2 meter dan surut terjadi pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Timur mencapai 0,5 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Robert Alexander, selaku PGM bertugas, ucapkan terima kasih.

konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
3: terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @rr.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita dengarkan bersama ya tentunya rekaman perkiraan cuaca untuk hari ini, edisi Jumat 5 Juni 2026 tentunya. Dan teman-teman juga dapat dengar tadi di beberapa titik itu bakal terjadi hujan ringan ya, diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Dan ada juga yang cuma mendung saja ya. Ada juga cuaca yang bagus ya, entah itu tadi di distrik mana bunga lupa. Intinya buat teman-teman yang sudah mengatur planning untuk hari ini, tadi sudah bunga putarkan perkiraan cuaca, jadi sudah dengarkan bersama juga. Oke, selama satu jam ke depan kita bakal bahas topik random aja teman Pro 2. Ada tiga lagu lagi yang bakal bunga siapkan. Dan nanti di jam 7 kita bakal masuk ke topik seputaran rekomendasi sarapan pagi ya, beserta dia punya manfaat-manfaat. Ada Tak Mungkin dari Kim, ada 45 dari Cosmos, dan ada Bunga Abadi dari Rio Capri. Buat teman-teman semua tetap stay tune, nanti bunga bakal balik lagi tentunya di kalau selanjutnya. Dan ini dia Tak Mungkin dari Kim.

0: Alamat, jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu, air matang, dan air mentah dari segi warna yang dihasilkan.

terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut berbeda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

Oke teman Pro 2, selanjutnya ada dua lagu terakhir yang bakal Bunga putar nih untuk menemani dan juga sekalian ya menghibur ruang dengarnya teman Pro 2. Tadi kita udah dengarkan bersama juga perkiraan cuaca, kita juga udah bahas sedikit ya tentunya. Dan nanti di jam 7, seperti yang tadi sudah Bunga katakan, di jam 7 itu kita bakal masuk ke topik terbaru, yaitu rekomendasi sarapan pagi beserta dia punya manfaat. Tentunya rekomendasi sarapan yang sehat ya teman Pro 2. Ada HTS atau hubungan tanpa status dari Groovy. Ada juga Heaven dari AM PM. By the way, buat kamu yang HTS-HTS ini, jangan pernah mau digantung-gantung dalam hubungan yang tidak punya status yang jelas ya. Karena yang status jelas saja kadang disakiti, apalagi yang gak jelas.

0: Eh, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
3: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
3: Ya iya sih. Tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang di

0: Buat di dunia.
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Oke teman Pro 2, waktu di studio menunjukkan pukul 7 lewat 8 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Ada rekomendasi sarapan pagi di sini yang sudah Bunga siapkan ya, untuk menemani dan juga menghibur ruang dengarnya teman Pro 2 sekaligus menjadi opsi nih. Untuk yang pertama, seperti biasa ada nasi, telur, dan juga sayur. Ya, ini menu yang agak berat ya, tapi pastinya memiliki manfaat. Yang pertama, memberikan energi yang cukup untuk beraktivitas. Kemudian yang kedua, telur itu kaya akan protein ya, yang membantu menjaga rasa kenyang agar lebih lama. Dan yang ketiga, sayuran mengandung serat dan vitamin yang baik untuk pencernaan. Nah, adapun oatmeal dengan buah, untuk manfaatnya membantu menjaga kesehatan jantung, kaya serat sehingga baik untuk sistem pencernaan, dan buah memberikan tambahan vitamin dan juga antioksidan, teman Pro 2. Baik, sebelum kita next lagi di rekomendasi sarapan selanjutnya, Bunga selalu ingatkan, jangan lupa untuk konsumsi air putih pada saat bangun tidur. Kenapa? Karena air putih itu mengembalikan ion dalam tubuh kita dan tentunya memberikan cairan yang lebih. Karena tubuh kita setelah tidur selama 8 jam mengalami yang namanya dehidrasi, teman Pro 2. Dan itu ya pastinya cukup berbahaya untuk tubuh kita ya. Dan pastinya tubuh kita butuh yang namanya cairan di pagi hari. Oke, tiga lagu dulu, tetap stay tune. Nanti Bunga bakal balik ya di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: 100%.
1: Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Hih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah.
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata. Yes.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
5: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
4: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
5: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
4: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
5: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
4: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
5: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Masih seputaran rekomendasi sarapan pagi tentunya yang sehat teman Pro 2. Ada apa aja tuh Bunga? Kalau tadi kita udah bahas sekitar 2 rekomendasi sarapan pagi, sekarang Bunga ajak teman-teman untuk masuk ke rekomendasi sarapan pagi yang sehat selanjutnya nih. Ada apa aja tuh? Ada roti gandum dan juga selai kacang teman Pro 2. Untuk manfaatnya tentunya, walaupun cuma roti dan selai kacang ya, pastinya ini menjadi sumber karbohidrat yang kompleks dan memberikan energi bertahap. Ada juga selai kacang yang mengandung protein dan lemak sehat, serta cocok untuk pelajar maupun pekerja yang membutuhkan fokus tinggi, teman Pro 2. Ada juga bubur ayam, untuk manfaatnya pastinya mudah dicerna oleh tubuh, memberikan energi yang cepat, serta cocok dinikmati saat cuaca dingin atau ketika tubuh kurang fit. Aduh, kalau bubur ayam, Bunga terakhir makan bubur ayam tuh di Sorong, itu enak sekali teman-teman. Dan itu bukan pertama. Oh no, terakhir makan bubur ayam di kantor, lupa. Kemarin-kemarin sempat makan bubur ayam juga di kantor. Tapi menurut Bunga, kalau Bunga pribadi ya, mending bubur yang biasa teman-teman. Memang enak sih, memang enak bubur ayam enak. Cuma kalau menurut Bunga pribadi, kayaknya Bunga lebih cocok ke bubur yang biasa. Mungkin karena lidah Bunga kan lidah kampung ya, tidak terlalu cocok dengan makanan yang ya mengikuti perkembangan tren dan juga modernisasi gitu kan, ala-ala apa ya, ala-ala lokal modern gitu. Oke, kemarin juga Bunga sempat lihat juga ada beberapa makanan tren kekinian yang menggabungkan nuansa lokal sama tren yang lagi viral akhir-akhir ini, yaitu keju mozzarella plus ubi celembu. Kata Bunga mah, kalau ubi mah digoreng ya, digoreng atau tidak dibakar atau tidak direbus, terus makannya pakai sambal gitu. Kalau pakai keju, aduh, mungkin lidah Bunga aja yang terlalu kampung ya teman-teman. Ada 3 lagu lagi nih, ada Diksiria Rindu dari Inji, ada juga You'll Be My Heart dari Nicki, dan ada Father dari Sabrina.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

ke teman produser selanjutnya ada rekomendasi sarapan pagi lagi, masih dengan rekomendasi sarapan pagi. Ada ubi rebus dan juga telur nih. Untuk manfaat pastinya ubi itu mengandung karbohidrat kompleks dan juga serat, membantu menjaga kadar gula darah lebih stabil, dan kombinasi dengan telur itu memberikan asupan protein yang seimbang. Bunga bilang ubi ini, Bunga ingat yang tadi Bunga bilang ada ubi celembu ya, yang dicampur sama keju itu merupakan salah satu keunikan dan juga ide kreatif dari anak muda yang menggabungkan makanan lokal dengan makanan yang modern gitu. Jadinya tren UMKM modern, enggak tren kuliner ya lebih tepatnya. Kemudian juga ada smoothie buah nih teman Pradu. Untuk manfaat pastinya yang pertama menyegarkan dan kaya akan vitamin. Kemudian yang kedua itu membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh di pagi hari, dan pastinya yang ketiga itu cocok bagi yang tidak memiliki banyak waktu untuk sarapan. Jadi kayak buru-buru begitu, aduh saya tidak punya waktu banyak untuk sarapan, sudah. Kalau begitu kok jalan sudah, biar nanti sarapannya smoothie buah aja, dan pastinya tidak terlalu ribet, oke? Okay? Dan ya, Bunga punya 3 lagu untuk menutup jam 7 kita. Sampai ketemu nanti di jam 8 dengan informasi seputaran rekomendasi olahraga ringan yang tentunya ada dia punya manfaat.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Calderias.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Oke, teman Pro 2, waktu di studio menunjukkan pukul 8.07 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Bunga pengen ajak teman-teman untuk masuk ke topik pembahasan seputaran dengan rekomendasi olahraga ringan nih, teman Pro 2. Oke, kita masuk dengan rekomendasi olahraga yang ringan-ringan dan santai-santai saja, yang santai-santai saja. Yang pertama ada apa tuh, Bunga? Yang pertama ada jalan kaki santai. Untuk durasi waktu 10 sampai dengan 30 menit untuk manfaat melancarkan peredaran darah, menjaga kesehatan jantung dan membantu tubuh lebih segar dan berenergi. Sadar enggak sih sekarang tuh jarang sekali ketemu sama orang yang hobi jalan kaki kan? Kebanyakan tuh mengandalkan kendaraan. Tapi enggak apa-apa, kita kan memanfaatkan teknologi, tapi jangan lupa juga ya bahwa jalan kaki itu buat tubuh lebih sehat. Pantasan ya dulu tuh orang tua-tua dulu tuh nenek-nenek dorong dulu-dulu tuh dong tuh umur panjang sekali dan sehat selalu. Kenapa? Karena dong kemana-mana jalan kaki dan ya selalu semangat dengan hidup gitu, tidak putus asa. Orang kalau punya semangat hidup ya pastinya akan tetap sehat karena tidak ada pikiran-pikiran lain gitu. Oke, kemudian yang kedua ini ada peregangan atau stretching ya, tentunya untuk manfaat pertama mengurangi kekuatan otot yang kaku setelah bangun tidur ya. Kemudian yang kedua meningkatkan fleksibilitas tubuh, dan yang ketiga itu mengurangi resiko cedera saat beraktivitas. Jadi tubuh tuh terkaget kalau kita sudah bangun tidur langsung angkat apa? Koper ke, angkat barang yang berat-berat ke, iya toh tubuh tidak kaget. Kenapa? Karena kita sudah melakukan peregangan terlebih dahulu. Jadi istilahnya motor itu kalau mau jalan kan harus dikasih panas dulu. Nah, seperti itu biar dia terkaget toh. Oke, tiga lagu dulu teman Pro 2. Nanti Bunga bakal balik lagi tentunya masih dengan rekomendasi olahraga ringan dan dia punya manfaat. Ada On the Floor dari Jennifer, ada juga Lelah Dilatih Rindu dari Anji Fit, dan ada Hingga Menutup Mata dari Novita Dewi.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
3: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
2: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon.
4: Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.

Sebelum kita lanjut dan next ke rekomendasi olahraga selanjutnya, dari question lagu yang masuk minta diputerin lagu dari Kak Agnes Monica. Katanya kalau pagi-pagi dengar lagu Kak Agnes Monica tuh semangatnya lain-lain. Tapi katanya terserah mau putar lagu dengan judul apa saja. Oke, Bunga bakal putar satu lagu dari Kak Agnes dengan judul Get Lost. Ada juga dua lagu tambahan, yaitu Aku Cinta Dia dari Adin dan juga The Dust dari Alan Walker tentunya. Teman-teman tetap stay itu, nanti Bunga bakal balik tentunya. Dan kita masih dengan topik yang sama, yaitu rekomendasi olahraga pagi ya, yang ringan serta dia punya manfaat. Ini dia lagu requestan dari teman Pro 2 dari lagu dengan judul Get Lost dari Kak Agnesmo. Katanya sih bebas putar lagu apa, jadi Bunga putar lagu dengan judul ini. Get Lost.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Esensi Buko 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Geul Baiwo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Geul Baiwo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia. Memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
1: Esensi Buku 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Oke teman Pro 2, satu lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 8. Sampai ketemu nanti di satu jam terakhir di segmen Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan di satu jam terakhir Bunga ajak teman-teman kita bahas sejarah. Spesial 5 Juni. Ada pacar rahasia dari Cappuccino Band.